0: Lagilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hai, selamat pagi semua yang bersama dengan kami di 102.3. Terima kasih ya kerana menjadikan Sarah McAfee sebagai pilihan anda ketika waktu ini. Apa khabar semuanya yang dah keluar rumah, yang tengah memandu, yang tengah bersiap ke tempat kerja, ataupun yang dah bangun tidur balik lepas tu nak bangun balik 8:30 kan? Ada macam tu eh. Ada, sebab apa? Masuk kerja pukul 9, pukul 8 dia tidur balik sekejap, 8:30 dia bangun. Lepas tu siap-siap terus pergi kerja. Apa ada juga kan? Kan ada dekat sini ya. Siapa yang belum ada lagi akaun TikTok ya, buat akaun TikTok, lepas tu follow akaun TikTok Melaka FM. Kita ada buat live setiap kali DJ-DJ bersiaran. Macam tu eh, kita boleh berinteraksi kat sini lah. Tengoklah PN masing-masing ni ha, kan, dengan Kak Zura Jujunya, Kak Syaridahnya kan, Mak Senah. Oh, Samuel J, hai Melaka, salam dari Bintulu, Sarawak. Apa khabar? Okay. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, Syazmel Izwan pun ada juga ni, dekat live TikTok ni kan. Apa khabar? Okay, pagi ni kita nak sembang sembang-sembang cerita berkenaan benda yang anda pernah beli sebab nampak menarik, nampak cantik, nampak macam berguna, tapi bila dah beli sampai kat rumah tak guna pun, dia buat piasan je, jarang-jarang sangat guna ataupun tak pernah guna langsung. Contoh katakanlah ni orang perempuan tau, orang perempuan. Saya tak kata semua. Mungkin ada setengah yang nampak pinggan mangkuk tu cantik. Cantiknya sampai kat rumah kan, tak guna pun, letak dalam lemari buat perhiasan. Pun ada juga macam tu kan. Anda boleh tinggal komen anda dekat bilik hijau 010-806-1023 ya. Jatuhkan lokasi dan juga nama ya. Ada dengarkan Melaka FM dari mana. Boleh eh? Barang yang anda beli nampak cantik, nampak menarik, nampak macam berguna, tapi bila dah beli tak guna langsung pun, ya, buat perhiasan saja. Okey, boleh tinggal komen anda. Jadi saya bacakan satu persatu. Okey, Cik Putra Jebat, apa khabar? Azrul, saya bangun pukul 5 pagi. Wah, Mausul Raja Alias mau masuk ni ha. Selamat pagi, selamat berkonti. Terima kasih terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersenakan pagi anda.

0: scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Dibengkalis Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: tu bawa sini.
1: Ah, kejap bawa orang pergi ambilkan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi, masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu Akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu, nengoklah bawah. Bukan main jalan ni je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ih, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ames ini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kencing manis. Takut melarat nanti. Bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit bu.

0: masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
1: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya Negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
2: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
1: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni, tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
0: Walau kamu cakap tak minat Melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
2: Alah, nanti orang ikut je lah mak abah pilih yang mana. Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
0: Boleh.
1: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abang nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
2: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
0: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
2: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
1: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
2: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
0: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

Pagi, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih sekali lagi kerana menjadikan Siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat, ya, saya Melaka FM yang tepi-teping. Baik, saya nak anda komen perkara ataupun barang yang anda beli sebab nampak cantik, nampak macam berguna, tapi bila dah beli barang tu tak digunakan langsung pun, dia buat sebagai hiasan saja. 010-806-1023. Kalau kita tengok kat sini kan, komen-komen daripada rakan-rakan pendengar kita awal-awal pagi, ada yang dah tengok komen, contohnya Mak Yang Melendu. Lepas tu kita ada dari daripada siapa ni, sekejap saya tengok nama dia, Balan Belanda. Selamat pagi buat semua DJ, Cik Munir Syed dari Semabuk. Okey, Mr. J ada kisah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Basrul dan juga semua pendengar Melaka FM. Nak respon topik pagi ni, saya pernah beli banyak tools tiap kali masuk kedai ni lah. Orang kata kedai ni, saya tak nak sebut nama kedai apa. Ibarat macam kedai barang kemas bagi lelaki. Barang-barang ni lah, peralatan hardware ni kan. Padahal seingat nak beli tip je. Saya beli kerana tengok dia punya design menarik, harga pun menarik, tapi akhirnya banyak yang tak guna kan. Dan kebanyakannya sama ada hilang ataupun saya beri pada adik-beradik. Bagusnya itu saja perkongsiannya, beli tapi tak guna, tapi bagi pada adik-beradik. Kadang-kadang barang tu hilang, beli tip je sebab nampak cantik kan. Okey, Joker 525, terima kasih komen ya. Yang lain-lain, kalau nak kongsi lagi kisah anda, beli barang sebab nampak cantik, nampak macam berguna, tapi bila dah beli tak guna langsung, siapakah yang ada pengalaman ni, barang apakah, tinggalkan komen anda. Kejap lagi saya bacakan. Okey, terus bersama dengan kami, Gegar Pagi 6.10 Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Frekuensi di

0: Anda bersama dengan saya Dasrul di Gegar Pagi 6 sebelum edisi hari Selasa hari ini 6 Oktober 2026. Dan untuk seketika kita nak dengarkan ya, apakah berita menarik dari portal berita RTM hari ini.
1: Apa yang menarik di portal berita RTM hari ini? Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM.
0: Baik tuan dan puan-puan, untuk portal berita RTM pagi ini ya, mungkin saya boleh ringkaskan ya, berkenaan dengan kes pelajar maut di Yongping. Ketua Polis Negara menekankan kerjasama erat antara PDRM, pihak sekolah, bapa dan juga Kementerian Pendidikan untuk menangani kejadian ini dengan segera. Dan dalam kes kematian pelajar di Yongping, polis akan menjalankan siasatan menyeluruh sebelum membuat sebarang kesimpulan. Dan orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan gambar ataupun maklumat yang belum disahkan dan memberi ruang kepada proses siasatan tanpa membuat sebarang spekulasi. Baik, untuk global ya, Singapura menyokong kebebasan pelayaran melalui salah satu laluan maritim paling penting di dunia, dan negara kecil perlu bekerjasama untuk memperkukuh institusi yang menegakkan undang-undang antarabangsa menghadapi gangguan perdagangan global. Singapura dan juga Panama berkongsi kepentingan strategik di persimpangan perdagangan, membuka peluang syarikat Panama mengakses pasaran ASEAN, dan kedua pemimpin bersetuju memulakan rundingan perjanjian bantuan undang-undang bersama dan MOU dengan lapangan terbang bagi logistik kargo udara. Baik, seterusnya di Bangkok, okay? Hampir 3.52 juta penduduk di 26 wilayah dan juga ibu negara masih terjejas akibat banjir. Perdana Menteri Thailand mengarahkan mempercepatkan pengaliran air, bantuan dan pemulihan pasca banjir, dan paras air hulu mula stabil dan menurun dan keseluruhan keadaan dilaporkan semakin baik. Arahan untuk lepaskan air takungan, bersihkan saluran dan juga pam kawasan diliputi hujan lebat dan juga angin kencang diramal sehingga Rabu. Okay? Itu antara yang boleh saya kongsikan dari portal berita RTM ya. Yeah? Okey, baik, untuk topik pagi ni kita dah ada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang berkongsikan kisahnya.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Okey, untuk topik kita pagi ni, barang yang anda beli sebab nampak cantik tapi akhirnya tidak digunakan. Kita ada Cik Faizal. Cik Faizal Liu kata, "Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam semua pendengar-pendengar Melaka FM. Saya nak kongsikan satu barang yang saya beli tapi akhirnya tak pernah pakai. Kasut jenama 3 calit. Ada desain panda, patutnya kepala panda. Masa beli tu memang sukalah sebab desain tu desain panda kan, cantik lah. Tapi bila dah sampai, tengok depan-depan, hai, katanya rasa macam tak kena dengan gaya saya pula. Akhirnya tersimpan je dalam kotak sampai sekarang ke? Tak nak jual." Tak nak jual eh. Yelah, ni beli, cerita ni beli, beli secara dalam talian lah ni. Yelah, kadang-kadang bila barang kita beli dalam talian nampak macam cantik gambar kan, tapi bila sampai, ya alamak, lain yang ada order, lain yang sampai ya. Barang order, barang sampai, gitu eh. Okey, yang lain boleh lagi kongsikan kisah anda menerusi bilik hijau kami di talian 010-8061-02. Okey, jadi saya akan bacakan satu persatu, okay, kisah anda. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, memusnahkan pagi anda.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Ya, pastinya mempersendakan anda 8.53 minit pagi ya. Ha, masih lagi sembang-sembang cerita topik pagi ni. Ha, topik apa ya?
0: Apa topik gegar pagi hari ini?
1: Barang yang anda beli nampak cantik, ha, nampak sempurna, nampak macam berguna tapi akhirnya tidak digunakan sama sekali. Malah disimpan buat pekasam. Eh, macam itulah kan. Kita dekat Zura Juju ni, Haji Ita. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Astro, semua pendengar Melaka FM. Ni nak cerita ni, beli barang yang beli nampak cantik tapi tak guna langsung. Tapi tak adalah, tak adalah tak guna, tapi guna sekali, dua, lepas tu simpan. Saya ada beli chopper mini dekat bilik orang tu, pakai sekali dua je untuk cop bawang lah. Lepas tu tak pakai sebab dah cakap baik guna batu losong je, cepat sikit katanya. Macam tu eh, sebab nak kena cas pula kan, benda tu kan pakai sekejap dah padam. Oh, di cas lah ni. Pakai sekali dua baru tak guna lagi eh. Kalau lain macam ada sekali tu, raya konon nak buat kek lah, belilah bahan-bahan nak buat kek kononnya kan. Chocolate rice, baking powder, tapi sampai expired benda lah tu, tak buat juga kek tu. Itu je lah, sekian, terima kasih. Serupalah macam saya kat rumah juga ada juga barang-barang yang saya beli, barang makanan, tapi akhirnya tidak digunakan. Macam itulah rasanya, semua ada pengalaman yang macam tu kan. Okey. Terima kasih Kak Zura jujur berkongsi kisahnya. Beli barang nampak cantik, nampak macam berguna tapi akhirnya tidak digunakan, ataupun mungkin guna sekali je lepas tu terus tak guna. Saya ada juga barang yang saya dapat, bukan beli tau, barang dapat cabutan bertuah. Misalnya barang tu saya tak guna lagi sampai sekarang, ada je dalam kotak, rasa lebih setahun kot. Bila nak guna kan, tak tahulah bila nak guna kan, sebab barang yang sedia ada lagi. Jadi bila barang yang kita dah ada tu dapat secara percuma kan, tapi benda tak guna, ada juga. Ada eh. Alah, tak dengar lah cerita Kak Zura. Alah, joker ni kan. Okey, Kak Zara, terima kasih Kak Zara. Kita ada orang Perak, Sungai Siput Perak. Kita ada Kumi Basis eh. Ija kat mana ni, Pelangai. Pagi ni serapan keledek goreng katanya. Ya, Mama Isa dari orang Pengkalan Balak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dari Pengkalan Balak. Terima kasih. Maknap. Okey, Maknap. Lagi siapa lagi? Faizal Liu tadi saya dah bacakan. Okey, baik. Kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti anda terus bersama dengan saya, boleh kongsikan lagi kisah anda ya, beli barang nampak cantik, nampak berguna tapi tak guna-guna sampai sekarang ya. Okey, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya di Melaka FM, memusnahkan pagi anda.

0: Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Se- Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sebenar Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. Tiga rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Memetik agensi berita Palestin Wafa, ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. Tiga saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Carl Disseroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wiranegara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levanto dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sihat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM.

0: variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM loh. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.

0: Ya, paling am, paling cool. Hai, siapa itu? Ya, jaga pagi 6.10 bersama dengan saya, Dasrul. 9.21 minit pagi, jam yang terakhir ini. Ya, pastinya topik kita pagi ni nak santai-santai saja. Topik kita berkenaan dengan apa ya?
1: Apa topik gegar pagi hari ini?
0: Ya, barang yang anda beli tapi barang yang anda beli tu nampak menarik, nampak cantik, nampak macam berguna. Tapi bila dah beli, barang tu tak digunakan langsung. Atau mungkin sekali je guna. Lepas tu dah tak guna dah, kan? Tadi macam Kak Zura jujur, dia ada kongsikan kisah juga. Dia kata dia beli barang untuk buat kek, kan? Tapi dia belilah barang-barang buat kek tu, coklat rice, baking powder, tapi satu pun tak guna sampai kan dah expired. Saya pun macam tu juga. Kadang-kadang beli Miss Girl, kan? Benda tu simpan dalam lemari, kita tak perasan. Lepas tu yang macam makanan dalam tin, kan biasa kan barang-barang macam ni kan expired macam lama, kan? Lama lagi. Tapi bila dah terlalu lama sangat, sampai kan dah terlupa dah benda tu ada dalam almari, bila kita buka, bila tengok, alahai, baru je sepahit bulan 6 hari tu. Contoh-contoh lah, kan. Tu saya pun salah seorang macam tu juga. Beli, fikirkan nak guna, tapi gitu lah kisah dia. Okey, yang lain boleh kongsikan lagi di 0108061023. Kejap lagi saya bacakan kisah anda. Barang yang anda beli nampak cantik, nampak macam berguna, tapi akhirnya tak guna langsung. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10, pastinya di Melaka FM, usahakan pagi anda.

pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dan

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya bersama dengan anda di Gegar Pagi 610 edisi hari Selasa bersama dengan saya, Dasrul. Terima kasih anda yang mendengarkan Melaka FM menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi ni, boleh muat turun di telefon bimbit anda. Ya, di live TikTok Melaka FM 80K dah jumlah tapping. Terima kasih Ija. Ya. Okey, Kemuncak Bintang B. Ramli 2006 dari Zon Selatan kini melangkah ke pentas Kemuncak. Ayuh warga Melaka dan juga seluruh Zon Selatan, kita berikan sokongan padu kepada PR Wans, wakil Zon Selatan yang bakal berhenti di Kemuncak Bintang B. Ramli 2006 pada Ahad ini, 11 Oktober 9 malam di Delta Putra Universiti Sarawak. Saksikan siaran langsung menerusi TV 2 ya. PR Wans membawa nama Zon Selatan. Ayuh kita bawa semangat bersama. Semoga pentas Kemuncak ini menjadi malam yang paling bersinar buat wakil kita dari Zon Selatan ya, Bintang B. Ramli 2026. Kemuncak Bintang B. Ramli, wakil Zon Selatan. Sekali lagi ya. Dia macam tak tersebut kan. Ahad ini ya. Ahad ini 11 Oktober 2026 9 malam. Anda boleh tonton secara langsung di TV 2. Okey, macam boleh eh? Boleh. Okey. Baik. Komen-komen di page Laki FM ni. Kejap saya tengok mana tadi. Saya ada jumpa tadi. Kemana perginya? Okey, ni nama-nama yang saya nak sebutkan ni. Mama Anafiah. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Salam petugas ya. Salam ceria, semoga sihat andanya. Gegau, jangan tak gegau. Terima kasih Cik Mama Anafiah. Seri Bulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Astro. Selamat pagi Cik Kamar Rizam pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ainul Jaafar AJ juga. Terima kasih. Tak kira di mana saja anda berada, sekali lagi terima kasih kerana menjadikan Selamat Pagi FM sebagai pilihan anda. Cuaca di Bandar Melaka nampak baik eh. Tak ada nampak macam mendung. Nampaklah matahari sikit-sikit kan. Tapi jerebu eh. Nanti saya kongsikan IPU eh. Di Melaka ada 3 bacaan. Ya. Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Terus bersama dengan kami, Gegar Pagi 610 Melaka FM. Mempersembahkan pagi anda.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Pastinya bersama dengan anda 9.50 minit pagi. Dah sampai ke penghujung tugasan saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat, rakan-rakan pada pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Ya, tadi saya dah janjikan nak kongsikan IPU. Agaknya di Melaka ni bacaan IPU macam mana Kuning, tak sihat. Okay, di Bandar Melaka 156, bacaan yang dicatatkan. Di Bukit Rambai 139 dan di Alor Gajah 112. Okay, ini tiga bacaan IPU yang dicatatkan di negeri Melaka. Sekali lagi terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan saya Melaka FM yang temankan saya di sini. Lepas ni anda akan bersama dengan tugas saya pula, segmen yang seterusnya iaitu Persona 10-2. Bersama dengan siapa? Ya, DJ Mala. Okay, terima kasih Jah dari Rawang Selangor yang komen dekat live TikTok ni. Okey, Malah akan DJ Malah akan bersama dengan anda bermula 10 pagi hingga 2 petang. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi hari Jumaat 6 hingga 10 pagi. Teruskan ke setan anda bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya di frekuensi 102.3. Okey, apapun jumpa lagi. Terima kasih atas kesetiaan anda. Maknani, terima kasih. Dengan hari ibu makan roti. Ya, Maknani. Okey, jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tidak mengenang pasang surut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tidak mengenang pasang surut.
2: Bermaksud, tidak pernah mengingati kesusahan yang akan dialami pada masa akan datang.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Fatan seperti tidak mengenang pasang surut kerana setelah berjaya dalam perniagaannya, dia langsung tidak beringat akan kesusahan yang mungkin boleh berlaku.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu telah KFM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
5: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM 18 jam sehari. Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
5: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
3: retro,
5: 60-an,
3: nasyid,
5: rock,
3: dangdut
5: dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihatlah ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, ceria-ceria selalu. Dan terima kasih sambil-sambil buat kerja kan, sambil-sambil memandu dengar Melaka FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Malam di sini akan terus temani anda sehingga jam 12, 12 pula, sehingga jam 2 petang nanti. Dan pastinya menerusi Persona 10.2 edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Dah masuk jam yang kedua dah. Tadi kita dah layan lagu-lagu di Zone Music tanpa henti. Harapnya semoga anda semua terhibur ya. Dan masuk jam ini macam biasalah, kita nak dengar lagu-lagu permintaan anda. Okey, jadi boleh terus hantarkan lagu-lagu yang anda nak dengar tu. Nama lagu, nama penyanyi, nama anda sendiri dari mana. Boleh hantar terus di bilik hijau kami 010-806-1023. Ataupun boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM sekarang ini. Saya dah live dah ni ha. Jemputlah masuk ramai-ramai. Terus komen je nama lagu, nama penyanyi. InsyaAllah saya akan tunaikan satu demi satu lagu permintaan anda. Okay, jom layan dulu lagu ini, Diam-diam jatuh cinta. Alamak, tapi jangan dipendam eh. Kena bersuara. Kalau dipendam nanti macam mana dia nak tahu. Kang melepas. Melaka FM.

Ya, masih lagi menerusi ruangan laguku untukmu. Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagu-lagu pilihan anda, saya tunaikan. Boleh je. Jadi anda yang baru ikuti siaran kami pun boleh join juga, ya. Yang dengar kami di frekuensi 102.3 ataupun anda memilih kami untuk dengar di RTM Click, boleh aja nak join saya, kan? Kalau nak dengar lagu permintaan anda, saya tunaikan. Jemputlah masuk dekat live TikTok Melaka FM. Anda boleh terus komen je nama lagu, nama penyanyi. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan, okey? Dan juga kalau anda dah hantar di bilik hijau, terima kasih banyak-banyak. Jom kita tengok sekejap siapa yang bertuah hari ini. Kita ada Kak Nani Pelangai. Hai Kak Nani, apa khabar Kak Nani? Katanya nak dengar lagu Sitara, nyanyian Kartina Dahari. Oh, nak ditujukan kepada Kak Ram, Kak Azah, Nur Kamaria, Maksud Raja alias Ramli Betamhulu, Pak Tua Serka, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Mak Yah Jasin, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur katanya. Terima kasih Kak Nani. Okey, lagi kita ada Mak Jah. Mak Jah, apa khabar Mak Jah? Mak Jah nak dengar lagu Barang Yang Lepas Jangan Dikenang, khas untuk semua orang Melaka yang sedang mendengar ketika ini katanya. Okey, jaga kesihatan selalu juga katanya. InsyaAllah semoga semuanya sihat, ya. Okey, Pak Cik Rashid, terima kasih katanya, semoga sukses selalu. Hendaknya Pak Cik nak lagu Razif Ismail, Mawar Oh Mawar, khas untuk isteri tersayang dunia akhirat. Amin. Semoga terus kekal bahagia insyaAllah, dan sihat-sihat selalu. Okey, kita ada Siti Hajar juga dari Alur Gajah. Katanya nak dengar lagu Bila Kekasih Mula Merajuk dari kumpulan Versi, ditujukan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan juga ada pendengar kita di live TikTok ni. Ramai dah ni dah minta lagu. Jom kita layan dulu lagu ini. Tajuknya Rumi dan Juli, lagu daripada kumpulan Fabians, permintaan daripada Muhammad Haikal. Muhammad Haikal, semoga terhibur, okey? Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih dengar Melaka FM. Teruskan bersama kami, pastinya mempesonakan Melaka FM.

0: Sedihnya kan, barang yang lepas jangan dikenang daripada CD. Semoga terhibur. 11.34 minit pagi ketika ini. Betul lah tu, barang yang lepas jangan dikenang, tapi kenangan-kenangan yang manis tu teruslah melekat dalam hati dan ingatan ya. Okey, jadi apa pun semoga terhibur. Hendaknya selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Dan juga untuk anda yang baru ikuti siaran kami, dengar di RTM Click dan juga di 102.3. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga rakan-rakan kita di live TikTok, terima kasih Kak Nani. Terima kasih Kak Nani, Makna, Lina AR. Lagi kita ada Atirah 82. Dan juga lagi ada siapa lagi ni? Semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak tau. Arik, Joker, Atira dan juga semua. Okay, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Okay, yang mana dah minta lagu, insyaAllah saya tunaikan satu demi satu. Dan kepada anda yang belum lagi buat permintaan lagu, boleh terus komen ya dekat live TikTok Melaka FM. Siapa yang belum join live TikTok Melaka FM tu, jemputlah masuk kan, ramai-ramai share-share, tapping-tapping kan, sambil kita sembang-sembang lah. Banyak cerita ni off air ni. Kita tutup je mic ni. Kejap lagi dekat TikTok macam-macam cerita ada. Siapa tak nak join tu memang rugilah eh. Okey, dan juga anda boleh terus hantarkan lagu-lagu permintaan di bilik hijau kami 010-806-1023. Teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar,

0: bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Anak kita makin besar.
2: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap log terma.
0: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman

0: tu bawa sini.
1: Kejap bawa orang kita ambil kan.
2: Lah, kenapa abahnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ih, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ames ini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kencing manis. Takut melarat nanti. Eh bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar oleh pak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya Negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul abah dengan politik ni kan?
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni. Tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing. Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini di

menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri. Melaka FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
1: Ya, saya. Kenapa ya?
0: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
1: Wah, betul ke ni?
0: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
1: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
0: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
1: Mestilah setuju.
2: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
1: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua dek saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
2: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida oi. Jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan Hebat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan Veteran RTM.
3: Jogang 41 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua di mana sahaja anda berada ketika ini yang sedang memandu, hati-hati ya. Dan sekiranya anda merupakan penunggang motosikal juga, teruskan perhatian ya terhadap terhadap jalan raya, bahaya menanti anda. Dan sekiranya anda biasa melalui jalan-jalan yang anda lalui dari tempat kerja ke rumah, dari rumah ke tempat kerja, saya pasti anda dah tahu kat mana ada lubangnya ya, kat mana jalan yang rosak. Jadi hati-hati sebab ada kes berlaku kemalangan di mana penunggang motosikal bawa motor macam biasa balik kerja, nak ke rumah, tiba-tiba terlanggar batu dan sekarang berada di hospital. Jadi apa pun hati-hati, semoga semuanya selamat sampai. Dan ingatan jugalah untuk adik-adik kita, mat-mat rempit ni. Menurut pindaan Akta 333, hukuman penjara menanti mat rempit mulai 1 November. Dan jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 42-1 yang mana memandu secara melulu dan berbahaya, boleh dikenakan penjara, denda dan lesen juga akan digantung. Dan sekiranya didapati bersalah di bawah Seksyen 41-1 di mana memandu hingga menyebabkan kematian, penjara akan dikenakan 2 hingga 10 tahun, juga denda 5 hingga 20,000. 5,000 hingga 20,000. Jadi hati-hati ya. Mak ayah terutamanya kadang-kadang nak memudahkan anak-anak kan, bagi motor, nak pergi sekolah ataupun nak pergi beli barang-barang senang. Tapi itulah, kalau tak ada lesen, sebaik-baiknya jangan benarkan naik motor ya. Kadang-kadang kita tak dekat rumah, itulah kesempatan yang diambil dan kita takutlah perkara-perkara macam ni berlaku tak ada lesen tak payahlah Mak ayah yang paling utama sekali perlu pantau anak-anak kita kan. Okey, harapnya semoga semuanya dalam keadaan terkawal, selamat dan semoga terus ceria bersama kami Melaka FM.

air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Macam macam gelagat daripada kumpulan Sinario Cinta Sate. Azmi kata terhibur lah sebut sate pula tengah hari ni tiba-tiba perut berbunyi. Okeylah, walaupun terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Dan pastinya sekejap lagi tepat jam 1 macam biasalah kita akan ikuti berita. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka. 1-2 minit tengah hari, Asar 4-13 minit petang, Maghrib 7-3 minit malam, manakala Aisyah 8-12 minit malam. Teruskan bersama kami, Melaka FM.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Ong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi dengan dua syarat. Pertama, layanannya agak lebih mensabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Jadi pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Perkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak dua gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kembali dalam jam yang terakhir untuk Pesona 12 edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, tepat jam 1.02 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Allahu

0: untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka. Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, Coconut Shake dulu. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Dan sekarang ni macam biasalah, kita bersama menerusi Coconut Shake dulu untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita ada tetamu istimewa kita hari ini. Ada pun bersiap sedia di konti, cantik orangnya, menawan ya. Jadi kita ucapkan selamat datanglah kepada Datin Dr. Adiba binti Ibrahim, pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum, doktor.
2: Assalamualaikum.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, selamat datang ke Melaka FM. Terima kasih sudi bersama kami tengah hari ini. Dan kita hari ini nak bercakap tentang Hari Jantung Sedunia. Betul. Ya, doktor? Ya. Okey, jadi mungkin sebagai mukadimahnya, doktor silakan.
2: Okey, Hari Jantung Sedunia dengan tema tahun ni ialah Don't Miss a Beat lah.
1: Yeah.
2: So hari ni kita akan cerita sedikit tentang penyakit jantung, risikonya dan bagaimana kita hendak mencegahnya daripada berlaku.
1: Okey, jadi mungkin doktor boleh kongsikanlah bila sebenarnya Hari Jantung Sedunia disambut dan juga apa sebenarnya tujuan sambutan ni, doktor, silakan.
2: Okey, Hari Jantung Sedunia ataupun World Heart Day selalunya kita sambut pada 29 September setiap tahun. Sambutan ini merupakan inisiatif global lah yang diterajui oleh World Heart Federation untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular ni maksudnya penyakit jantung lah, penyakit jantung dan stroke. Dan mengapa actually kita perlukan hari khusus untuk bercakap tentang jantung? Sebab penyakit jantung ni masih merupakan antara penyebab utama kematian di seluruh dunia. Tetapi perkara yang sangat penting untuk masyarakat faham ialah sebahagian besar faktor risikonya sebenarnya boleh dicegah atau dikawal. Seperti yang kita sedia maklum, faktor risiko untuk penyakit jantung ada dua jenis. Satu modifiable, maksudnya kita boleh ubah. Satu lagi non-modifiable, yang tak boleh ubah. Kita cerita yang modifiable dulu. Yang modifiable ni selalunya macam yang berat badan kita lah, yang overweight, yang obese tu, itu adalah satu-satu faktor risiko. And then kita ada merokok. Merokok pun actually kita boleh ubah, kita boleh berhenti merokok. And then diabetes, kencing manis, walaupun selalunya kita tidak boleh pulih sepenuhnya, tapi actually kita boleh kawal gula dalam darah dan apa tu, tekanan darah tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Itu faktor yang boleh ubah. Maksudnya tiga penyakit serangka itu, yang diabetes, kolesterol dan darah tinggi tadi, kita boleh kawal supaya dia tidak menjadi faktor risiko penyebab penyakit jantung lah. Okey, yang tidak boleh diubah. Okey, tak boleh diubah ni interesting sikit lah. Yang pertamanya ialah lelaki. Lelaki. Kalau perempuan, kita ada faktor hormon estrogen. Hormon perempuan yang mengawal kita. Tetapi selepas kita menopause, faktor risiko kita sama saja dengan lelaki. Itu yang penting lah kita faham lah. Maksudnya lepas menopause memang kita sama aja. Maknanya kita kena jagalah kita punya kolesterol, darah tinggi, macam mana semua tu kan.
1: Betul.
2: And then faktor kedua ialah umur. That's why kita memang melihat kalau makin tinggi usia orang tu memang senang dapat sakit jantung lah. Okay. And then ketiga, family history. Ini susah sikit nak kawal lah sebab keturunan. Memang adalah faktor ni. Okay. Kalau kita selalu fikir penyakit jantung tu berlaku secara tiba-tiba, ada yang kita tengok hari ni sihat, esok dapat serangan jantung. Sebenarnya dalam banyak keadaan, proses itu berlaku bertahun-tahun sebelum. Okay, seseorang mungkin dah mempunyai tekanan darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebihan, lepas tu tak aktif lah tu dan mengisi rokok. Tanpa menyedari semua itu adalah faktor risiko penyakit jantung. Sebab itu Hari Jantung Sedunia ni sekadar, bukan sekadar sambutan atau kempen untuk sehari. Ianya merupakan peluang untuk mengingatkan masyarakat lah supaya menjaga jantung sebelum berlaku punya penyakit. Dan kita mahu masyarakat berubahlah daripada pemikiran saya akan pergi berjumpa doktor apabila saya sakit, kepada saya mahu mengetahui risiko sebelum saya sakit.
1: Mencegahlah lebih baik dari mengubati. Okey, doktor. Jadi apa sebenarnya nama tema Hari Jantung Sedunia untuk tahun 2026 dan mungkin apa mesej sebenarnya ya, yang akan disampaikan nanti? Silakan.
2: Tema kempen Hari Jantung Sedunia tahun ini ialah Don't Miss a Beat. Ya. Beat tu B-E-A-T lah. Okay. Mesej ini sangat menarik kerana perkataan beat tu adalah denyutan jantung. Mm-hmm. Maksudnya denyutan jantung. Yeah. Mesej yang ingin disampaikan lebih luas. Mm-hmm. Jangan terlepas tanda. Don't miss a beat lah. Jangan terlepas tanda. Mm-hmm. Jangan terlepas risiko. Jangan terlepas peluang untuk bertindak lebih awal.
1: Yeah.
2: Salah satu cabaran penyakit jantung, seseorang tidak semestinya kelihatan sakit.
1: Mm-hmm.
2: Okey, kita mungkin masih bekerja sama je, keluar bersama keluarga, menjalankan aktiviti seperti biasa, tapi actually kita ada semua faktor risiko yang kita sebutkan tadi mula-mula. Mm-hmm. Yang darah tinggi, kolesterol, yeah, kecil manis tu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kadang-kadang badan kita pun dah mula memberikan tanda, kita anggap perkara biasa.
1: Mm-hmm.
2: Contoh sakit dada, sakit tak selesa pada dada.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu bila kita rehat, dia hilang. Mm-hmm. Itu adalah actually dah mula menunjukkan salur darah jantung kita dah sempit.
1: Oh.
2: Sebab itu bila kita buat aktiviti, kita jalan sikit 100 meter, kita naik tangga, dah mula rasa cungap-cungap, dah mula sakit dada. Tapi bila kita rehat, memang obviously dia akan okay go away lah, dia akan okay. Tapi itu dah dinamakan salur darah tu dah mula sempit.
1: Oh.
2: Itu ada. Tapi bila orang mengalami, dia rasa bila dia sehat balik tu, dia rasa tu tak ada apa-apa.
1: Tak ada apa-apa lah.
2: Ya,
1: kan,
2: itu yang kita kena ubahlah tanggapan tu kan.
1: Okay.
2: So itu memang kena kenali risiko kita lebih awal. Kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan seperti itu, jangan tunggu lama lah. Maksudnya pergi je tempat rawatan. Sometimes memang kadang dia tak nampak dalam ECG kalau kita buat dalam pemeriksaan jantung yang mesin tu. Tetapi doktor selalunya dapat mendiagnose berdasarkan dua daripada tiga perkara lah kalau kita betul-betul ada heart attack. Contohnya tadi simptom sakit dada,
1: ada
2: perubahan pada ECG, dan juga hormon darah jantung yang yang tinggilah jika kita dapat serangan jantung.
1: Okay. Jadi kena buat pemeriksaan. Kalau ada apa ni simptom-simptom yang macam
2: tu lagilah kena tadi? Kenalah kita jangan abaikan.
1: Jangan abaikan. Maksudnya kalau sakit, rasa sakit dada tu, adakah dia kerap atau macam mana doktor? Kalau
2: dia boleh menjadi lebih kerap kalau tapi selalunya setiap kali dia membuat something yang exertion, ada aktiviti. Dia macam stresskan dia punya jantung kan. Macam berjalan pun tak boleh dah. Kan? Ada orang bila bertambah teruk, bila dia duduk pun dia boleh dapat chest pain. Maknanya tak ada macam orang kata sebab exercise ke, sebab dia buat gerakan. Maknanya kalau sangat teruk tu, duduk-duduk rehat pun sometimes dia boleh dapat sakit dada lah.
1: Baik, jangan dibiarkan sebab itu sangat bahaya. Dapatkan rawatan. Jadi kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah lah doktor ya. Kalau ada, kita boleh buat rawatan susulan kan. Okey, jadi macam mana sebenarnya ya keadaan faktor risiko penyakit jantung ni dalam kalangan kalau di Melaka ni macam mana doktor?
2: Okey, kalau kita melihat data daripada tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi pada tahun 2023, kita mempunyai sebab yang kukuh lah untuk memberikan perhatian yang serius kepada kesihatan jantung rakyat Melaka. Antara angka yang paling menonjol, 58.4% orang dewasa di Melaka mempunyai berat berlebihan ataupun obesiti. Kalau campur dua-dua golongan ni, dia lebih 50%. Maknanya hampir 6 daripada setiap 10 orang dewasa mengalami obesiti ataupun berlebihan berat badan. Dan kita lihat pada faktor risiko yang lain, yang mempunyai paras gula yang tinggi, 19.7% ataupun 1 daripada 5 orang dewasa mempunyai kadar gula yang tinggi. Untuk darah tinggi pula 29.5%, maksudnya setiap 1 daripada 3 orang ada darah tinggi. Okey, dan manakala untuk yang kolesterol tinggi ni pula 32.4%, lebih kurang sama macam untuk tekanan darah. Okay, tapi kita sebenarnya tak mahu masyarakat untuk melihat angka-angka ni secara berasingan. Kita yang paling penting ialah faktor risiko ini boleh berkumpul pada orang yang sama. Orang yang sama itu boleh ada berat badan berlebihan, dia boleh jadi obes, lepas tu dia merokok, lepas tu diabetes ada, hypertension ada yang tak dikawal, dengan kolesterol yang tinggi. Okay, dan apabila faktor risiko ini hadir serentak, memang risiko penyakit jantung tu akan tinggilah, yang mana kita perlu tangani. Dan satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian ialah masalah ini actually sudah pun bermula pada usia yang lebih muda. Itu kita takut. Maknanya data remaja Melaka tahun 2022 juga, ini setiap kajian ni memang dijalankan setiap 5 tahun. Ini yang latest lah. Okay, data remaja Melaka tahun 2022 menunjukkan 16% mempunyai berat badan berlebihan dan 19.5% mengalami obesiti. Macam orang dewasa lah tadi, memang 50% mengalami masalah berat badan. Dan hanya hanya 20 lebih kurang 25% lah dilaporkan aktif secara fizikal. Maksudnya hanya 25% yang suka nak bersenam bersukan secara regular. Yang lain tu dia suka cara hidup santai biasa. Atau sedentary biasa. Jadi daripada sini kita nampak isu kesihatan jantung bukan hanya bila kita berumur 50 atau 60 tahun. Pencegahan perlu bermula lebih awal.
1: Golongan muda pun berisiko juga.
2: Ya, berisiko kalau mereka tak jagalah.
1: Kalau tak jaga, betul? Tahu-tahu sekarang makanan macam-macam ada, kan?
2: Macam-macam sedap. Manis-manis.
1: Itu bahaya, kan? Okey, jadi apa pun jaga kesihatan insyaAllah. Jaga pemakanan kita insyaAllah. Dan semoga jantung kita pun terus sihat, doktor, ya?
2: InsyaAllah.
1: Okey, jadi kita rehat seketika. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami menerusi Coconut Shake dulu kembali selepas ini.
0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu di konti sekarang ini, Datin Dr. Adiba binti Ibrahim, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Kita bercakap tentang Hari Jantung Sedunia. Okey, doktor, tadi kita dah tahulah sedikit berkaitan dengan risiko, ya, simptom-simptom untuk mereka yang mungkin dah ada simptom, kena terus pergi dapatkan rawatan. Jangan dibiarkan, jangan ditunggu, ya. Okey, jadi kita nak tahulah, kalau tadi doktor pun dah terangkan, dah kongsikan statistik di negeri Melaka, ya. Mungkin boleh kongsikan jugalah faktor. Jadi daripada semua faktor yang doktor kongsikan tadi, apa yang paling perlu diberikan perhatian oleh rakyat Melaka terutamanya? Kalau tadi dah kongsi dah berapa peratus dan sebagainya, jadi macam mana nak buat tu?
2: Okey, kalau kita melihat dari perspektif kesihatan awam,
1: yeah,
2: antara perkara yang saya rasa sangat perlu diberikan perhatian di Melaka ialah berat badan berlebihan dan obesiti, kerana prevalensinya sudah mencapai almost 60%. Hampir 60%, yeah, dalam kalangan orang dewasa.
1: Mm-mm.
2: Tapi saya tak mahu masyarakat memahami mesej ini sebagai semata-mata saya nak kurus.
1: Mm-mm.
2: Isunya jauh lebih besar daripada rupa ataupun angka pada penimbang. Okey, berat badan berlebihan dan obesiti berkait rapat dengan risiko diabetes. Yang kita tahu kan, diabetes, tekanan darah tinggi, masalah kolesterol dan akhirnya penyakit jantung.
1: Yeah.
2: Sebab itu pendekatan yang kita mahu bukan diet ekstrim.
1: Mm-mm.
2: Selama sebulan atau bersenam bersungguh-sungguh selama Mm-mm. seminggu, benda berhenti. Tinggal kan.
1: Yeah.
2: Kita mahu perubahan kecil yang boleh kita mulakan tapi kita buat berkekalan dalam jangka yang panjang. Dengan itu baru kita boleh dapat menurunkan berat badan lah.
1: Yeah.
2: Contohnya mulakan dengan lebih banyak berjalan, kurangkan tempoh duduk terlalu lama. Macam kerja kita kan banyak duduk kan.
1: Yeah.
2: So every half an hour setengah jam tu cuba bangun,
1: jalan,
2: buat senam ringkas, berjalan sedikit. Gunakan tangga apabila ada yang sesuai, ya. Cari aktiviti fizikal yang kita suka dan boleh lakukan secara konsisten. Dan pemakanan pun kena jaga, kawal saiz hidangan, makan suku-suku separuh. Okey, lebihkan sayur, buah dan kurangkan makanan yang tinggi gula, garam dan lemak tepu, serta biasakan minum air kosong. Dan kita kena masyarakat kena tahu, kenali nombor anda, bukan setakat nombor telefon saja, kena hafal semua kan. Tapi kita kena tahu, satu, berat badan tu memang kita tahulah. Tapi kita juga kena tahu apakah angka untuk tekanan darah anda, untuk gula anda dan juga kolesterol. Kita kena tahu supaya kita dapat buat langkah yang sewajarnya lah untuk
1: prevent
2: dia, boleh kawal. Okey, ini penting sebab seseorang tu boleh berkata, saya rasa sihat je doktor, tak ada rasa apa-apa pun. Saya tak ada apa-apa simptom. Tetapi in fact dia punya tekanan darah dia tinggi, dia ada diabetes, ada kolesterol tinggi, yang boleh wujud tanpa ada tanda-tanda yang jelas.
1: Betul, tak ada rasa sakit kan?
2: Ya, tak ada rasa sakit.
1: Yeah.
2: So jadi jangan hanya timbang berat badan sajalah. Buat saringan. Yang penting buat saringan dan kenali keseluruhan risiko kesan kita. Untuk makluman, kita ada NHSI ataupun National Health Screening Initiative lah. Di mana kita memang boleh buat saringan percuma je sekarang ni kat mana-mana klinik kesihatan.
1: Baik.
2: Dan sometimes kita ada buat outreach juga kat mana-mana kempen program yang dianjurkan lah.
1: Baik. Jadi jelas macam mana, kalau dibiarkan dia akan melarat, kalau tak dibiarkan ada yang rasa macam takut nak pergi buat pemeriksaan.
2: Betul.
1: Jadi jangan lemah dengan perkara-perkara sebegitu.
2: Jangan takut,
1: jangan takut dapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Percuma je doktor, ya.
2: Percuma
1: tak kena bayar.
2: Kalau
1: pun
2: klinik kesihatan pun RM1 je lah kalau jumpa doktor kan.
1: Kalau kerja kerajaan tak payah.
2: Betul, ada GL.
1: Kan. Okey, jadi apa pun kita harapkan semoga semua rakyat negeri Melaka akan terus mengamalkan gaya hidup sihat, insyaAllah. Terutama insya untuk menjaga jantung kita lah. Kan, supaya terus sihat, insyaAllah. Jadi apa pun, terima kasih doktor untuk perkongsian tengah hari ini, cukup-cukup bermanfaat. Jadi mungkin ada pesanan terakhir untuk semua pendengar setia Melaka FM. Silakan.
2: Pesanan saya, jangan tunggu jantung memberi amaran lah untuk kita mula menjaganya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja, menjaga keluarga dan pelbagai tanggungjawab, sampaikan kita abaikan kesihatan kita sendiri. Kita tangguh-tangguhkan permasalahan kesihatan kita. Tapi jantung kita ni bekerja setiap masa, setiap saat, tak pernah berhenti. So kita kena jaga jantung kita. Kita mungkin tak boleh ubah faktor yang tak boleh ubah tadi tu, macam umur, secara keluarga. Tapi masih banyak perkara yang lain tu yang berada dalam kawalan kita.
1: Betul.
2: Kalau kita kurang aktif, mulakan dengan berjalan. Kalau berat badan semakin meningkat, mulakan perubahan pada pemakanan dan aktiviti fizikal.
1: Ya, betul.
2: Kalau merokok, dapatkan bantuan. Ini pun kita ada klinik berhenti merokok dan juga klinik ketagihan di mana ada di semua klinik kesihatan kita. Okay, dan kalau dah ada darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol tinggi, jangan abaikan rawatan dan sentiasa buat rawatan susulan lah. Okay, dan paling penting, jangan rasa bahawa kerana kita tak sakit, kita ni memang sure sihat.
1: Betul.
2: Okay. Kenali nombor tadi, kenali nombor kesihatan kita, berat badan kita berapa, tekanan darah kita berapa, gula dan juga kolesterol. Buat pemeriksaan kesihatan dan ketahui risiko kita. Tak perlu tunggu tahun baru, tak perlu tunggu minggu depan. Okay, dan tak perlu menunggu sehingga doktor kata kita dah ada penyakit. Mulakan hari ini.
1: Mulakan sekarang. Mulakan sekarang.
2: Akhirnya sambutan Hari Jantung ni, sedunia ni, saya mengajak seluruh rakyat Melaka untuk melakukan sekurang-kurangnya satu perubahan untuk jantung kita. Mungkin mula berjalan lah tadi. Jalan sikit-sikit. Actually, kalau ikutkan, dalam seminggu kita perlu berjalan ataupun exercise 150 minit sahaja seminggu. Maka kita boleh bagi-bagikan hari lah. So, macam kalau 150 minit tu, kalau nak buat 30 minit setiap kali buat, 5 hari je seminggu. Okay, dengan senaman yang untuk otot kita juga.
1: Yalah, jangan lupa. Ringan lah, senaman ringan.
2: Senaman ringan, ya. At least berjalan dalam konti ni pun saya tengok luas. Boleh berjalan mundar-mandir tu dah 20 minit, 30 minit.
1: Ataupun paling senang doktor, parking jauh sikit.
2: Parking jauh sikit. Saya suka yang tu. Saya memang parking jauh.
1: Jalan kan? Okay.
2: So, jangan lupa jaga makan. Kurangkan benda manis. And benda manis ni kalau kita tak berhenti, dia susah sikit nak turun berat badan. Okay. Yang satu lagi tu, berhenti merokok lah. Okay. Dulu-dulu mungkin orang kaitkan merokok ni dengan image cool. Macam nampak hebat lah. Tapi sekarang actually not. Not really.
1: Tak bagus.
2: Benda tak bagus. Dan kalau dah ada penyakit tu, pergi buat maknanya rawatan susulan tu kena ambil. Sebab kadang-kadang dia punya taraf gula apa semua tu dia berubah-ubah kan. So kita kena buat rawatan berkala lah. Jangan takut. Ubat percuma, ubat mahal-mahal kan, sekarang ni. Kita ada di klinik kesihatan, kita ada pakar perubatan keluarga juga yang memang mahir lah untuk merawat semua penyakit-penyakit berapa rangkai ni.
1: Okay, jadi kita harapkan semoga semuanya akan terus cakna tentang perkara ini, jaga kesihatan, dapatkan rawatan dan sebagainya. Dan yang penting, jangan takut untuk jumpa doktor lah.
2: Betul.
1: Okay, doktor, terima kasih banyak untuk perkongsian tengah hari ini bersama dengan Datin Dr. Adibah binti Ibrahim, pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Jaga jantung kita, insyaAllah semoga kita terus kekal sihat.
2: InsyaAllah.
1: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, jadi kepada anda semua, jaga ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Melaka FM. Sekejap lagi rakan setugas akan terus temani anda, DJ Yat Melati akan temani anda 2 hingga 6 petang. Jadi kepada anda semua, pastikan terus support Melaka FM, dan insyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu, Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini mangsa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dari lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.
2: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersua kita di ruang udara Melaka FM ini yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka, untuk edisi panorama hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad DJ Yat Melati. Saya akan menemani anda sehinggalah pukul 6 petang nanti. Terlebih dahulu terima kasih kepada DJ Mala yang telah menemani anda semua sebatas tadi dalam Pesona 10.2. Dan hari ini ada sesuatu yang istimewa menanti anda, kerana di podcast Gasak Kaula hari ini pukul 3 petang nanti bersama dengan DJ Izzat, dan juga kita ada tetamu istimewa untuk hari ini iaitu Raja Azri yang merupakan pelakon dan juga pengarah teater, akan bercakap mengenai teater Dolside. Jadi kepada anda yang nak tahu bilakah teaternya, siapa lagi antara pelakonnya, kena nantikan pada pukul 3 petang nanti dalam podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Izzat dan tetamu kita Raja Azri. Dan seperti biasa untuk anda semua, di jam yang pertama ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti, dan di jam seterusnya nanti pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Saya juga nak beritahu sebel sedikit mengenai peserta kita Zon Selatan yang akan ke pertandingan mencari bintang Piramlih di Kuching nanti pada hari Sabtu nanti. Jadi kena terus tunggu bersama dengan saya. Saya akan beritahu kepada anda apa agaknya kan. Orang kata bagi teaser sikit lah kan. Kita doakan peserta kita ini dinobatkan sebagai juara nanti, insyaAllah. Seperti biasa, jom kita layankan dulu Zone Music tak berhenti. Memandangkan kita dah masuk ke bulan Oktober ini, kita akan mulakan Zone Music kita hari ini dengan lagu Tragedy Oktober, nyanyian Dato' Awiter bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Abah tu bawa sini.
1: Kejap abah, orang kita ambilkan.
2: Lah, kenapa abahnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ih, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kecil manis. Takut melarat nanti. Eh bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan?
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni. Tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayan Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelayan Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Dua tiga puluh minit pertama masih lagi bertemankan saya, Yat Melati. Baiklah, seperti yang saya janjikan tadi, saya nak kongsikan mengenai peserta Zon Selatan yang akan ke pencarian bintang P. Ramlee yang akan berlangsung pada hari Ahad nanti, 11 Oktober 2026 pukul 9 malam. Anda boleh saksikan secara langsung melalui saluran TV2. Jom sama-sama kita beri sokongan kepada PR1 yang menjadi wakil Zon Selatan memulakan detik perjalanannya ke Sarawak. Kan, kita doakan semoga ada rezeki untuk PR1 ni, insyaAllah menjadi wakil Zon Selatan dan sekaligus menjadi juara nanti, insyaAllah. Jangan lupa pada hari Ahad nanti. Dah, jom kita naikkan sikit mood kan. Orang kata sebagai tanda sokongan kepada PR1 ni, kita dengarkan lagu nyanyian Allah Yaham Tansi P. Ramlee. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayan Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelayan Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: DJ Atmalati, hadapi dengan senyuman.
4: InsyaAllah kan, apa saja yang datang dalam kehidupan kita ni, kita hadapilah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Alhamdulillah, bertemankan saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang kedua ini. Dan di jam ini InsyaAllah pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Terlebih dahulu kepada anda semua yang tengah lapang-lapang tu kan, yang tengah duduk santai-santai dekat rumah, ataupun yang meniaga tu kan, sambil-sambil tunggu pelanggan tu, bolehlah jom ke TikTok Melaka FM. Kita saksikan podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Izzat dan juga Raja Azri akan bercerita mengenai teater Dosain. Jadi kepada anda nak tahu lebih lanjut lagi kan mengenai teater ini, jomlah ke TikTok Melaka FM dan saksikan podcast Gasak Kaula. Baiklah, untuk makluman anda semua, data terkini yang telah kita terima sehingga pukul 2 petang tadi, indeks pencemar udara bagi negeri Melaka hari ini di Bandar Melaka mencatatkan bacaan yang tinggi juga, 162, di Bukit Rambai 155 dan di Alor Gajah 154. Jadi suka juga kan, memandangkan saya dah beritahu kepada anda bacaan IPU di kawasan ini, suka juga untuk saya kongsikan kepada anda semua tip utama untuk menghadapi jerebu ini. Yang pertamanya ialah kurangkan aktiviti luar, kekal berada di dalam bangunan ataupun rumah, elakkan senaman atau aktiviti lasak di luar, pakai pelitup muka, gunakan pelitup muka yang sesuai seperti N95 jika perlu apabila berada di luar rumah untuk menapis zarah halus. Minum air secukupnya, minum air kosong sekurang-kurangnya, ingat tahu, 8 gelas sehari bagi membantu badan kekal hidrat dan melancarkan perkumuhan. Tips yang seterusnya ialah tutup saluran udara, pasangkan penghawa dingin jika rumah anda ada penghawa dingin dengan mood kitaran udara dalaman, dan juga tutup tingkap rumah anda, elakkan daripada jerebu ini masuk ke dalam rumah pula. Jika tiada penghawa dingin, jangan risau, masih boleh menggunakan kipas yang ada kat rumah kita tu. Kita sentiasa buka kipas tu kan. Dan juga keratlah basuh muka dan juga tangan anda dan bahagian kulit yang terdedah selepas pulang dari luar bangunan ataupun luar rumah anda, kan. Sesama kita jaga kesihatan, terutamanya mak-mak kita kan, wanita hamil, anak-anak tu kan, sesama kita sentiasa ingatkan mereka ini, terutama yang ada penyakit saluran pernafasan, sempur asma dan sebagainya, untuk lebih berjaga-jaga di musim jerebu ini. Baiklah, jom kita dengarkan lagu terbaru nyanyian Syiha Zikir, Minta Ampun, terbersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayan Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelayan Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Yelah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Insya Allah pasti yang terbaik kami sajikan khas untuk anda semua kan. Jom ha, saya nak mohon ni warga Melaka dan seluruh Zon Selatan, kita berikan sokongan padu kepada PR1C iaitu Wakil Zon Selatan yang bakal berentap di Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 pada hari Ahad ini 11 Oktober 2026 pada pukul 9 malam, boleh saksikan secara langsung melalui TV2. Ha, katanya PR1 membawa nama Zon Selatan ni. Jadi jom kita beri sokongan sehabis baik kepada beliau. InsyaAllah semoga ada rezeki nanti kan bergelar juara untuk Kemuncak Bintang P. Ramli. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan lagu Tiga dan Saat Ini. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: sekarang sedang mendengar Black FM. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, kepada anda yang berkelapangan tu kan, jom sama-sama ke TikTok Melaka FM dan saksikan podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Izzat dan juga Raja Azri. Sembang-sembang petang ni berkenaan dengan teater Dosaid. Jadi kepada anda tu kan, nak tahu lebih lanjut lagi kan, apakah jalan ceritanya, siapakah pelakon yang terlibat dan juga bila agaknya kan teater ini boleh saksikan melalui podcast kami sekarang ini, sedang berlangsung ketika ini podcast Gasak Kaula kan. Jadi jom ramai-ramai kita berkumpul di situ. Baiklah, untuk data terkini indeks pencemar udara bagi negeri Melaka yang diperolehi pada pukul 3 petang ini, di mana di Bandaraya Melaka mencatatkan bacaan IPU 163, di Bukit Rambai pula 156 dan di Alor Gajah 155 sekali lagi kan. Saya menyeru anda semua tu kan, yang berada di luar rumah tu kan, apa saja tujuan anda tu, tolonglah pakai pelitup separuh muka. Lebih-lebih lagi kan golongan yang rentan

ini yang ada masalah kesihatan, yang ada sempur asma dan sebagainya, warga emas, ibu yang hamil dan juga anak-anak kecil. Sesama dah kita doakan semoga keadaan ini akan cepat berlalu dan kita akan kembali menikmati udara yang lebih segar lagi, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan lagu terbaru nyanyian Izzat Lazim, Rasa Cinta. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: mempesonakan.
1: Melaka FM Radio nombor 1, Orang Melaka Tania Harimau Malaya. Malaysia tamat penantian 12 tahun tundukkan Vietnam. Wah, 12 tahun kan? Bukan satu tempoh yang orang kata yang singkat. Di mana Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0 pada Asia Pentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno. Ini yang kita nak dengar ni kan, berita gembira untuk peminat bola negara. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Jadi jomlah kita doakan semoga pemain-pemain kita terus menyinar di peringkat yang lebih tinggi lagi, insyaAllah. Jom sama-sama kita selamanya Harimau Malaya. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah saudara, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penyakit jantung iskemik ataupun IHD kekal menjadi punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian direkodkan pada tahun 2024. Jadi jom saya mengajak diri saya dan juga anda semua untuk sama-sama kita menjaga kesihatan jantung kita. Antara langkah yang boleh diamalkan untuk menjaga kesihatan jantung ini ialah amalkan pemakanan yang sihat, kurangkan gula dan juga garam, pilih lemak yang sihat seperti minyak zaitun, avocado dan juga ikan yang kaya dengan omega 3, juga banyakkan serat melalui pengambilan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, oat juga ke kacang, kekalkan aktiviti fizikal bersenang secara kerap sekurang-kurangnya 150 minit seminggu dengan intensiti yang sederhana. Lakukan senaman aerobik ataupun aktiviti harian seperti berjalan pantas dan menaiki tangga. Jaga gaya hidup dan juga emosi pun penting juga tau. Berhenti merokok kerana ia adalah faktor utama kerosakan salur darah dan juga menyebabkan masalah jantung ini. Uruskan tekanan dengan teknik pernafasan, meditasi ataupun rehat yang mencukupi. Dan paling penting juga ni, dapatkan tidur berkualiti selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Yang orang kata tak kurang pentingnya juga ialah kita kenalah buatkan buat pemeriksaan kesihatan. Lakukan seringan kesihatan berkala untuk memantau tekanan darah, tahap kolesterol dan juga gula dalam darah kita. Jadi sesamalah kita menjaga kesihatan. Apa yang diberikan ini adalah anugerah yang perlu kita jaga bersama-sama. Jadi saya doakan semoga saya dan juga diri anda sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Dan jom kita dengarkan lagu ni, lagu nyanyian Ariana Grande dan juga Justin Bieber, Stuck With You. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Abah, makin teruk tengok batuknya ni. Anak nampak minum air dulu ni, Abah.
1: Terima kasih, nak. Biasalah orang tua macam ni lah. Tanda-tanda dah tak lama lagi lah tu.
0: Sabar ni. Janganlah cakap macam tu. Orang tak puas lagi bermanja dengan Abah tau. Kalau Abah tak ada nanti, macam mana dengan orang?
1: Budak ni. Abah maksudkan dah tak lama lagi lah tu. Nak batuk-batuk macam ni, nak baik. Nanti elok lah tu. Sebab antibiotik yang doktor bagi tu dah nak habis Abah makan.
0: Ya ke?
1: Ni. Mati.
0: Ya, Abah.

0: pun kita ni. Ramai kawan-kawan Abah boleh nemankan Abah. Ha, kalau lapar kan, Abah boleh je pergi makan kat warung Muna.
1: Amboi Abah. Patutlah beria seorang sama belajar kat luar. Nak dapat leksin besar rupanya.
0: Abah gurau je lah. Sahaja nak tengok kamu ketawa. Nanti rindu Abah dengan semua ni bila kamu dah pergi belajar jauh. Ni lah, ada hadiah dari Abah untuk kamu ni. Buka lah ni lah, ambil.
1: Eh, sampul apa ni ba? Buku bank?
0: Buka lah tengok untuk kamu semua yang ada dalam tu.
1: Ya Allah, Abah, banyaknya ba.
0: Abah dah lama nyimpan untuk kamu.
1: Abah, selama ni Abah selalu cakap tak ada duit. Baju pun Abah pakai sampai lusuh. Motor buruk Abah masih guna lagi. Bah, sebenarnya sebab Abah berjimat untuk orang ke, bah?
0: Ini aja yang dapat Abah buat, nak. Abah ni lelaki. Nak luah sayang setiap hari Abah tak

0: Hidup senang.
1: Ayah adalah insan yang tidak pernah kita lihatnya menangis. Bukan kerana hatinya keras, tapi itu kerana dia ingin kita terus percaya dan terus bergantung kuat di lengannya selamanya. Hargailah ayah kita sementara mereka masih ada. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: 102.3
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua yang terus memilih untuk mendengarkan kami di sini melalui saluran radio di rumah tu kan, anak-anak, mak-mak kita, abah-abah kita tu kan. Banyak dah rumah pendengar saya pergi kan, dekat dapur mereka tu ada satu radio kecil tau. Sentiasa buka Melaka FM, terima kasih banyak kan. Mungkin nama anda tidak tersebutkan saya di konti ini, tapi percayalah, anda semua sangat bermakna buat kami di sini. Dan juga kepada anda semua kan yang membuka siaran Melaka FM ini di warung-warung anda, di premis perniagaan anda, terima kasih banyak kan. Sambil-sambil orang kata mencari rezeki tu, sambil membantu untuk mempromosikan Melaka FM, terima kasih banyak. Saya doakan semoga abang-abang, kakak-kakak kita, adik-adik tu kan yang meniaga hari ini kan, semoga laris jualan mereka kan, hari ini dapat balik rumah awal tersenyum senyum kan. InsyaAllah semoga sentiasa ada rezeki yang mengalir bagaikan air zam-zam yang tak putus-putus untuk anda semua. Dan kita juga kenalah sokong kan perniagaan rakan-rakan kita ni kan, yang meniaga mencari rezeki yang halal untuk keluarga tu kan. Jadi sesekala tu support lah mereka kan, beli juadah yang mereka jual, beli air yang mereka jual kan. Sesama kita bangunkan ekonomi ini bersama-sama demi negara yang tercinta ini. Kenapa agaknya kan ya tiba-tiba je cakap pasal ekonomi kan? Sebab apa? Hari Jumaat ini kita nak dengarkan bajet 2027. Jadi jangan lupa untuk sama-sama dengarkan hari Jumaat ini. InsyaAllah kami akan sambung siar pada pukul 3 petang. Ingat tau, hari Jumaat ini 9 Oktober 2026. Baiklah, di jam seterusnya nanti kita akan ada berita 4.30 minit petang yang disampaikan oleh Ashikin Abdul Halim hari ini. Dan kita dengarkan dulu ini yang tinggal Malik Yassin Sulaiman dan juga Sisi Kirana, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

Dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, dan ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, maka jadilah masukkanlah kita ini ke dalam 5 golongan ataupun 5 perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nanti kan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain. Kerana dengan sebab kebaikannya atau manfaat yang boleh diambil daripadanya. Dan kematian orang beriman adalah kematian yang ditangisi, kebaikannya sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu a'lam.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

أدنى الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
4: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
5: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
6: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka ingat tu kan, jangan buat pembakaran terbuka. Lebih-lebih sekarang ni kan, dalam keadaan jerebu ini masih lagi ada di negara kita ini. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami. Tak kiralah mendengarkan melalui frekuensi ke, mendengarkan melalui aplikasi RTM Click yang boleh muat turun secara percuma je di telefon bimbit anda tu kan. Dan juga yang menyaksikan melalui TikTok Melaka FM, terima kasih banyak atas kesetiaan anda kepada kami di sini. Baiklah, jom kita dengarkan lagu ini. Orang Melaka ke, yang datang Melaka ke, yang belum datang Melaka ke, saya pasti ramai dah hafal lagu ni kan. Lagu Senandung Anak Melaka, nyanyian Yasir Fitri. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: kasih kerana mendengar MagFM 102.3.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Para pendengar Melaka FM, saya Ustaz Fadhi Samin kembali menemani anda dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM. Ni ustaz nak tanya ni, tidur kita ni cukup ke tak cukup? Kadang-kadang ada orang menguap dalam kerja. Kadang-kadang ada menguap dalam bawa kereta. Kadang-kadang lebih dahsyat menguap sedang hari ini menunggang motor. Tapi perasan tak? Ada kalanya kadang-kadang anak-anak kita yang bangun pagi ni kadang-kadang tak cukup tidur juga. Bukan kata orang dewasa, anak-anak kita. Jadi untuk hari ini, ustaz nak sharekan tentang beberapa isu berkaitan dengan adakah tidur anak-anak kita cukup. Bukan apa, isunya sekarang ni, anak-anak zaman sekarang kadang-kadang kita rasa dia tidur, tapi sebenarnya kualiti tidur ni tidak mencapai kualiti yang sebenar. Sebab itu kalau kita tengok ada anak-anak sampai kat sekolah tidur. Betul tak betul? Kalau tanya cikgu tu, ramai yang mengangguk tu. Lebih dahsyat bukan kerana tidur, dia menguap. Bila menguap tu namupan, dia tak boleh fokus dalam belajar. Jadi ada informasi yang ustaz nak share dalam segmen Jalan Minda hari ini. Apa dia? Untuk anak-anak yang 1 hingga 4 tahun, durasi time untuk dia tidur adalah dalam tempoh 12 hingga 14 jam. Kan? Untuk 5 hingga 6 tahun, durasi tidur atau timenya adalah antara 11 hingga 13 jam. Manakala kalau anak kita umur 7 hingga 12 tahun, jumlah jam yang patut dia tidur adalah 10 hingga 11 jam. Dan untuk remaja yang bagi berumur 13 hingga 17 tahun, jumlah masa yang sepatutnya dia tidur adalah antara 8 hingga

0: kenapa Ustaz kongsikan benda itu nak perempuan? Memang kita akui kadang-kadang anak kita mungkin terkurang. Kalau terkurang 1-2 jam masih boleh kita hari ini pandang sebelah mata tuan-tuan. Contohlah kalau anak remaja kita 13 hingga 17 ni, sepatutnya dia tidur 8-9 jam, tapi dia tidur mungkin dalam sekitar 7 jam. Mungkin sebab dia banyak homework kan, atau ada hari ini paperwork yang dia kena siapkan, atau hari ini kerja kursus yang perlu dibuat. Itu kita faham tuan-tuan eh. Tapi kalau dia leka dengan game, leka dengan social media, akan memberikan efek ataupun kesan yang tak baik untuk dirinya. Antaranya prestasi belajar akan drop. Ini yang tuan-tuan kena faham. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok anak-anak kita punya prestasi akademik turun, cuba lihat kualiti tidurnya. Cukup ke tak cukup? Sebab ia memberi kesan kepada cara belajarnya di sekolah. Yang kedua, hilang fokus. Bila hilang fokus, bagaimana dia nak memahami suatu pelajaran di sekolah? Kan? Yang paling kita takut yang ketiga, hilang pertimbangan. Dalam erti kata lain, emosinya tak stabil. Itu kadang-kadang kat sekolah bergaduh, bertumbuk. Hari ni kalau kita tengok budak zaman sekarang, kalau bergaduh bertumbuk, takut tuan-tuan. Kan? Dan akhir sekali tuan dan puan, semestinya ia akan menyebabkan ia mengantuk. Jadi tuan dan puan, sama-sama kita renungkan informasi yang saya share pada hari ini sangat berguna untuk ibu bapa kita cek kembali adakah tidur anak-anak kita mencukupi. Jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Itu dia tadi Jana Minda terbitan DJ Azrul Izwandi. Baiklah saudara, terima kasih atas kesetiaan anda sekali lagi kan menemani saya di sini. Kita dah masuki ke jam yang ketiga ini. InsyaAllah di jam terakhir nanti kita ada pilihan kuasa dua. Ingat tau, kena penyanyinya penyanyi yang sama. Dan kepada anda ketika ini, hampir saya melangkau ke pukul 4.50 minit petang. Ada antara rakan-rakan pendengar kita ketika ini, dah sampai masa dah boleh balik. Alhamdulillah kan. Ucapkan syukur kerana selesai tugasan kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi tugasan yang tertangguh itu. Apapun, nikmatilah masa yang diberikan ini sebaik-baiknya. Terutamanya bila sampai kat rumah nanti kan, letak tepi dulu segala bebanan kerja tu kan, tinggalkan kat tepi. Masuk rumah sebagai ibu dan ayah yang terbaik untuk anak-anak yang menantikan dekat rumah tu kan, terutamanya anak-anak kita yang ambil matrix hari ini dan juga esok. Dan bagi mereka yang berbangsa India dan juga Cina, sampai hari Khamis nanti kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan mereka semua untuk jawab sehabis baik. Ini merupakan pengalaman pertama mereka untuk peperiksaan umum ini. Satu negara ambil peperiksaan yang sama. Jadi sampai kat rumah nanti, tenangkan anak kan. Mungkin ada yang dia belajar tu tak masuk, cakap dengan dia, tak apa adik, insyaAllah esok ada lagi paper seterusnya. Jadi boleh letak dulu yang subjek hari ini, kita fokus untuk subjek esok pula. Apa pun yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada anda semua yang nak tahu rahsia kan, kenapa ramai milenial ni masih cantik-cantik, masih handsome-handsome lagi kan, walaupun anak dah sekolah menengah, ada yang dah menang hantu pun kan, masih lagi cantik. Jom kita dengarkan apakah rahsia awet muda tu. Kita dengarkan nyanyian Ziana Zain terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah ni, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan hanya tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memindikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: On Air di Melaka FM.
1: Okey, Ida. Mungkin Ida boleh kenalkan sikitlah mengenai diri Ida, kan? Mungkin nama penuh, lepas itu dah berkeluarga, kan? Okey, silakan Ida.
2: Nama saya Anida Ida Noor. Saya sudah berkahwin mempunyai 3 cahaya mata lelaki.
1: Oh, semua lelaki?
2: Semua lelaki, semua boy-boy.
1: Suami siapa nama?
2: Suami saya Nurul Aswan. Berasal daripada Kedah.
1: Orang Kedah. Okey, saya masuk tadi saya nampak roti canai utara. Ini antaranya lah kan, kalau kita boleh tengok dekat sini. Siapa yang buat roti ini?
2: Suami saya lah. Memang dia, apa ni, pengalaman daripada ayah saudara dia semua. Meniaga dekat utara lah.
1: Oh, dekat utara meniaga roti?
2: Roti canai.
1: Jadi bawa lah utara tu pergi ke Melaka.
2: Resepi utara bawa ke sini.
1: Ini merupakan roti, apa nama dia ni?
2: Roti tisu.
1: Roti tisu. Okey, selain pada roti tisu dan juga roti kosong kat sini, ada roti apa lagi?
2: Kita ada roti sardin. Macam biasalah, roti bom, roti pelantar, roti telur, roti tampal.
1: Okey, bila ada apa ni, orang kata meniaga roti ni kan, kebiasaannya bila orang ada kenduri-kenduri, dia akan panggil kan. Macam mana pula dengan Ida dan suami? Terbuka biasa tak untuk hadir ke kenduri bila ada orang menjemput?
2: Memang biasanya memang akan dapat tempahan daripada kenduri kahwin lah. Memang kita akan buat dekat kenduri kahwin. Kita tembak kat sana panas-panas. Malam Jumaat pula akan ada orang infak lah. Order kat jam kami, kami akan hantar ke surau.
1: Jadi buat banyak-banyak hantar ke surau?
2: Hantar ke surau. Lepas tu kalau ke masjid, dia akan kita suruh kita bungkus-bungkus lah. Dua-dua-dua. Banyaklah. Alhamdulillah adalah tempahan.
1: Alhamdulillah. Senai. Kan, jadi pada anda nak rasa macam mana agaknya roti utara kan? Kenalah datang warung Pak Aim. Ataupun warung di bendang Pak Aim yang terletak di Malim, Melaka.
0: It's on air. Melaka FM.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
5: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
3: Pot apa pula ni?
5: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes ni.
5: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
6: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
7: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bawa sini.
1: Ah, kejap bawa orang pergi ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baja kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ish, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kencing manis. Takut melarat nanti. Bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni, tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat Melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

InsyaAllah kita hadapi apa saja yang berlaku kan dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Alhamdulillah masih lagi bertemankan saya DJ Yat Melati di jam yang terakhir ini. Seperti biasa di jam terakhir ini, kita ada pilihanku kuasa dua, di mana saya tunaikan dua lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan permintaan orang jauh ni, orang Putrajaya. YBJ katanya nak dengarkan lagu nyanyian kepulauan New Boys, Sejarah Mungkin Berulang dan juga Marah Bukan Sifatku. Untuk semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini, terima kasih orang Putrajaya. Diharapkan sentiasa sihat dan terus setia mendengarkan kami di sini. Terima kasih banyak tau. Dan jom kita tanpa buang masa lagi, kita dengarkan lagu pilihan YBJ ini terus bersama kami, Melaka FM, yang pastinya mempersonakan Sejarah Mungkin Berulang untuk anda semua.

Marah bukan sifatku baru saja menghiburkan anda semua membawa kita ke pukul 5.32 minit petang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan kita yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Permintaan AF. AF je nama dia kan? Jangan tanya saya AF tu apa. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Syamel, Lebih Sempurna dan juga Hidup Dalam Mati untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu pilihan AF ini. Terus bersama kami, Pilihan Kau Sedua Melaka FM, mempesonakan.

Lebih sempurna telah membawa kita ke pukul 5.41 minit petang. Baiklah, tanpa buang masa lagi, seterusnya ini saya akan tunaikan permintaan yang datangnya daripada rakan pendengar kita. Dia ada dekat TikTok, dia juga ada dekat bilik hijau Melaka FM ni kan. Permintaan Kak Azura Juju kita, katanya, "Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam, rahmatullah, selamat petang." Katanya akak nak dengarkan lagu daripada penyanyinya Maya Matahari dan juga Diari Biru buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Kak Azura Juju kita, dan terima kasih juga kepada anda semua yang dah hantarkan permintaan lagu. InsyaAllah, mana yang sempat akan saya tunaikan permintaan anda. Yang mana ada beberapa rakan pendengar kita hantarkan melalui voice note dekat bilik hijau tu, tapi tak dapat saya nak siarkan. Sebab apa? Sebab kat belakang tu ada background pula lagu kan. Bukan lagu je, saya tengah bercakap kat belakang tu. Masa tu dia record, kakak-kakak kita, abang-abang kita ni record kan. Jadi dah double-double suaranya tu kan. Jadi ini ada tip sikit lah kan. Kalau nak hantarkan nota suara anda, tolong nasib sangat kan, kecikkan radio tu sampai tak dengar pun tak apa kan. Cakap dulu, nanti baru kuatkan semula volumenya. Apa pun, terima kasih tau kerana terus setia mendengarkan kami. Dah, jom kita dengarkan lagu permintaan Kak Azura Juju. Terus bersama kami, pilihan 02 Melaka FM, mempesonakan.

Diari Biru baru saja menghiburkan anda semua. Baiklah, ada satu lagi lagu yang dapat saya siarkan sebelum saya menutup konti saya pada hari ini. Yang terakhirnya ini saya akan tunaikan permintaan Hasina Shah yang berada di Sepang. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Kepulan Slam untuk hari ini. Nak dengarkan Rindiani dan juga Jika Kau Rasa Getarnya. Lagu ini ditujukan untuk Shahnaz dan siapa-siapalah yang kenal Dak Senah ni. Untuk warga Melaka, jangan lupa jalankan tanggungjawab anda. Tak berapa lama je lagi kan. Betul tu, tak berapa lama je lagi kan. Esok jangan lupa untuk kita dengarkan pengumumannya. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami di sini, yang telah menemani saya kan daripada pukul 2 tadi sampailah melangkau ke pukul 6 petang ini. Seperti biasa, 6 jam seterusnya akan bertemankan DJ Cikgu Mu ni sampailah pukul 12 malam nanti. Dan istimewanya kan, bersama dengan Cikgu Muni kita ni, kita ada salam namaste pada pukul 9.30 minit malam nanti, khas untuk peminat-peminat lagu Hindi. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Dan juga rakan yang berada di unit Kawalan Keselamatan tu yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini, terutamanya juga kepada anda semua nak-nak yang tengah memandu tu, nak balik tu kan, memandulah dengan berhati-hati tau, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa ingatkan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih atas kesediaan anda bersama dengan kami, yang mana tak sempat saya siarkan lagu permintaannya, ampun dan maaf, saya pinta tau. InsyaAllah ada masa dan kelapangan, minggu depan kita jumpa lagi. Apapun, jaga diri anda, jaga kesihatan anda dan ingat tahu, apa saja kan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Hadapi segalanya dengan senyuman. Dan jom kita dengarkan lagu pilihan Kak Hasina kita ini.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tidak mengenang pasang surut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tidak mengenang pasang surut.
2: Bermaksud, tidak pernah mengingati kesusahan yang akan dialami pada masa akan datang.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Fatan seperti tidak mengenang pasang surut kerana setelah berjaya dalam perniagaannya, dia langsung tidak beringat akan kesusahan yang mungkin boleh berlaku.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kita bersua untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12.30 malam edisi hari Selasa hari ini 6 Oktober 2026 bertemankan Murni Safina Azza Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temannya anda untuk 6 jam seterusnya bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Ya, terima kasih kepada rakan tugas saya sebentar tadi. Ya, DJ Yap Melati yang telah temani semua pendengar-pendengar untuk Panorama 26 dengan pelbagai lagu-lagu sebagai halwa telinga kita bersama. Dan tentunya terima kasih kepada semualah rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian ADR, TM Klik. Tak lupa juga terima kasih ya yang berada di live TikTok Melaka FM. Semoga semuanya petang-petang hari ini baik-baik je, sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan, kesihatan yang lebih baik insyaAllah. Yang tengah mungkin menjamu selera yang minum petang ataupun terus makan malam, alhamdulillah, selamat menjamu selera. Yang dalam perjalanan tu, ya, mungkin dah sampai rumah, dah depan turun rumah nak sampai ataupun jauh lagi, mungkin keluar tol ni kan, mungkin ya kerjanya kat Melaka, rumahnya kat Somban kan, ataupun kat Muar, ya, hati-hati dalam perjalanan. Semoga sampai ke rumah anda dengan selamat insyaAllah. Yang kejap lagi nak bertugas, nak bekerja, tengah siap-siap tu bertukar rambut, ya, lipat-lipat tudung elok-elok tu kan, saat bertugas lah kejap lagi. Jom sama-sama kita bertugas pada malam ini. Apapun, semoga semuanya baik-baik saja. Kejap lagi Munir akan bacakan beberapa ucapan sebelum bermulanya Permata Hati. Jom lain dahulu pembuka tirai bagi segmen Santai Relax MFM 6.12 pada hari ini. Freedom, persamaan.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar meringankan

0: jauh lebih baik lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan

yang bersatu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Jam pertama, Cikgu Murni temani semua pendengar Melaka FM untuk santai relax MFM 6 hingga 12.30 malam. Edisi hari Selasa hari ini. Terima kasih ya. Yang atakan kiriman-kiriman di 010-806-1023. Menyapa pendengar-pendengar Melaka FM kat Siti Farah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru balik kerja ni katanya. Dia doakanlah semoga kita semua ya hari ni baik-baik je. Jangan lupa tersenyum di petang hari. Walaupun hari ni agak penat kan. Kata kat Siti Farah kita, kirim salam lah buat keluarga tersayang kat rumah. Saya ke siapa tu kak? Terima kasih kat Siti Farah ya. Elakkan dah penat petang hari ni. Ya, balik rumah boleh tumpukan perhatian kepada keluarga yang tercinta pula. Semoga baik-baik saya kehidupan kita semua, InsyaAllah. Ini kiriman siapa ni, Kak Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak Mas, jumpa kita petang ni. Kak Mas nak menyapa semula otai-otai Melaka FM, teman-teman Melaka FM yang baru ke, teman lama ke, dan juga semula pendengar-pendengar Melaka FM yang mendengarkan kami juga di TikTok Melaka FM. Kata Kak Mas, insyaAllah malam ni Kak Mas singgah lah kat Salam Namaste. InsyaAllah Kak Mas, terima kasih untuk ucapan selamat petangnya ya. Baik, untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang dalam pemanduan, semoga sampai dengan selamat. Dan apa kata untuk petang ini kita lihat seketika untuk kita dengarkan bersama seketika nanti Ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Adab Membaca Al-Quran, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Izzuan Suludin. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: ID 102.3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Lah kaedahnya, kat mana kita nak wasal, kat mana kita nak wakaf. Itu kaedah-kaedah galakan. Macam Fatihah, kita nak baca satu nafas pun boleh dengan syarat jagalah hukum tajwid. Kalau nafas yang panjang lah. Kita nak baca tiga ayat dahulu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikim. Kita baca sekali empat ayat, satu nafas. Tidak menjadi masalah. Tapi kita kena fahamlah di mana kita nak berhenti. Sebab apa? Bila kita baca Fatihah dalam hadis kursi, inilah yang mana Allah menjawab, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Hambaku telah mentazimkan aku. Itu Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kena kefaham maksud. Sebab itu kita kena tadabur setiap kita baca Al-Quran. Bukan sekadar kita baca, tetapi kita baca biarlah kita faham apa yang kita baca. Sebab itu setiap kali saya menyebutkannya, setidaknya surah-surah yang kita hafal, surah-surah lazim, seperti surah-surah yang wajib, surah Al-Fatihah, kita baca setidaknya 17 kali dalam seharian kita. Kita solat 5 waktu, setidaknya kita faham apa yang kita sebut. Apa pada ayat yang kelima? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kami menyembah engkau dan juga memohon kepada engkau. Maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kat luar selain daripada solat, kita meminta selain daripada Allah, kita bermohon selain daripada Allah. Kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah hadis pada Ummu Salamah? Bagaimana bacaan Nabi dikatakan Ummu Salamah katakan bacaan Nabi adalah yaqta'u qira'atan yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu. Baca satu ayat alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Arrahmanir rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Itu yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Salah tak kita nak wasalkan sekali? Tak salah. Bergantunglah kepada kita, keadaan kita. Sebab itu kita ada baca secara hadar, ada secara tadwir, adanya secara tahqiq. Kalau kita baca secara tahqiq, itu macam kita nak memperdengarkan bacaan kita kepada guru, nak memperbetulkan. Satu-satu kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam kelas bolehlah. Kalau imam solat tarawih baca begitu, kena pula kita buat 20 rakaat, 3 jam. Sebab itu bila tarawih, imam akan baca secara tadwir. Dia akan baca laju. Sekarang apa? Ada juga targetnya satu malam nak baca satu juzuk. Tetapi dengan syarat menjaga hukum hakam tajwid, iaitu berdasarkan dalil waratil Qur'ana tartila. Muslimin ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah beberapa contoh yang boleh saya mengambil cara yang lain daripada kitab At-Tibyan ini, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk menjadikan contoh supaya apa, kita baca Al-Quran itu secara tartil. Bukan membaca saja. Yang dimasukkan tadi adalah qira'atan mufassaratan harfan-harfan. Didengari sebutir-sebutir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun kita baca lain ayat apa-apa. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Kita baca dia lah. Innalil muttaqina mafaza. Hada'iqa wa'anaba. Semua kita boleh dengar sebutir-sebutir. Supaya apa? Bacaan itu bukan sekadar baca, tetapi kita boleh mentadabur. Muslim rahmati Allah. Dan juga daripada kata Imam An-Nawawi, daripada Muawiyah bin Qurrah, meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fatihil Makkah ala naqatihi yaqra'u suratul Fath faraja'a fi qira'atihi. Ini kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in. Artinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya sambil membaca surah Al-Fath pada hari pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun hijrah yang ke-8. Dan kemudian Nabi faraja'a fi qira'atihi, Nabi mengulang-ulang bacaan tersebut. Maka sebahagian para ulama mengatakan, ulama muhaddis, para ulama hadis mengatakan kalimah faraja'a fi qira'atihi, maksud selain daripada mengulang-ulang surah Al-Fath itu pada pembukaan kota Mekah, Nabi membaca ayat itu dengan penuh berhati-hati. Pergerakan unta itu akan memberi kesan kepada bacaan kita. Seperti macam kita naik kenderaan, kita langgar lubang, kita langgar semua akan memberikan gangguan. Maka Nabi penuh baca dengan penuh berhati-hati. Muslimin dirahmati Allah. Itu dikatakan faraja'a fi qira'atihi. Maka Nabi mengulang-ulang ayat bacaan tersebut dengan penuh berhati-hati. Dan juga kata Imam An-Nawawi, berdasarkan untuk kita mengambil manfaat, baca Al-Quran itu sunat dalam keadaan secara tartil. Mujahid meriwayatkan bahawa beliau pernah ditanya mengenai perihal dua orang lelaki. Ini dicontoh. Bagaimana Imam An-Nawawi menukilkan. Daripada kata Mujahid meriwayatkan bahawa beliau pernah ditanya mengenai perihal dua orang lelaki. Yang mana seseorang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Manakala seorang lagi hanya membaca surah Al-Baqarah sahaja. Namun tempoh solat, rokok, sujud dan duduk mereka adalah sama. Maka beliau menjawab, iaitu Mujahid, iaitu seorang tabi'in, menjawab, lelaki yang membaca surah Al-Baqarah sahaja itu lebih utama ataupun afdal. Maka perumpamaannya bagaimana, muslim dirahmati Allah? Contohnya kita bangun solat malam. Kita bangun solat malam pukul 1. Dua-dua seorang lelaki pukul 1. Ini pun pukul 1. Seorang lelaki membaca surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Lagi seorang lelaki juga membangun pada 1 pagi dan juga membaca surah Al-Baqarah. Bezanya dari segi dua surah. Seorang baca surah Al-Baqarah, seorang membacanya surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran. Rokoknya, sujudnya, duduknya, habisnya, solatnya sama dengan waktunya. Maka kata Mujahid, maka siapakah yang lebih afdal adalah orang yang membaca surah Al-Baqarah. Maka apa yang kita nak mendapatkan natijah daripada kisah yang dibawa oleh Imam An-Nawawi daripada riwayat Mujahid. Perbezaan dua orang tersebut, dua-dua membaca Al-Quran. Tetapi dari segi sisi afdaliyatnya, keutamaannya adalah seseorang itu membaca dengan penuh tartil. Kita tidak menyalahkan seseorang yang sebut membaca surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Tetapi kadarnya baca itu, kenapa? Kita nak mendapat manfaat untuk memahami apa yang kita baca. Bukan sekadar baca, tetapi kita boleh tadabbur, menghayati setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu, lelaki yang membaca surah Al-Baqarah sahaja itu, ahaduhuma afdalha, kata Imam An-Nawawi. Maka lelaki yang membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah tadi sahaja, walaupun habis sama dengan surah Ali Imran tadi juga, maka yang lebih utama adalah kita membaca dengan penuh penghayatan setiap ayat-ayat yang kita baca. Contoh juga dalam bulan Ramadan yang lalu, bukan kita hanya semata-mata kita nak mengejar khatam. Kalau kita nak target tahun ni kita nak khatam 3 kali, ya silakan. Targetlah. Yang pertama kita nak khatam. Yang kedua kita nak khatam juga tetapi dengan kita tadabbur. Yang ketiga kita khatam, kita tadabbur dan juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu yang lebih afdal. Berbeza dengan orang yang khatam 2-3 kali dia baca je, tapi dia tidak menghayati setiap isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Kita tak nak jadi seperti mana seorang itu hanya sekadar membacanya, muslim dirahmati Allah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, la an aqra'u suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'u al-Qur'ana kullahu. Demi Allah, aku lebih suka membaca satu surah secara tartil berbanding membaca seluruh kandungan Al-Quran. Macam gitulah, muslim rahmati Allah. Kadang-kadang kita ni mempunyai kelebihan di antara orang lain. Kita jangan merasa diri kita lemah. Kalau kita sedar diri kita bahawasanya kita tidak mampu untuk membaca satu hari satu juzuk, setidaknya kita baca Al-Quran. Dengan syarat, bacalah dengan penuh tartil. Kita dah tahu tahap kita tidak boleh satu hari satu juzuk. Kita tak boleh baca satu hari dua muka. Kita ni baca perlahan. Maka setidaknya kita bacalah dengan secara tartil. Muslimin dirahmati Allah. Maka bertepatanlah juga dengan seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Aku lebih suka baca Al-Quran itu dengan tartil berbanding dengan menghabiskan seisi kandungan Al-Quran. Bukan kata khatam itu tak baik. Baik. Sama juga maksud hadis. Setiap orang yang baca Al-Quran, setiap huruf itu akan diberikan gandaannya 10. Kita berapa banyak? 6,000 lebih per kata huruf. Kita gandakan dengan 10. Mesti dirahmati Allah. Dan juga daripada hadis yang lain, inni aqra'u mufassala fi rak'atin wahidatin. Faqal Abdullah ibn Mas'ud. Tadi Ibn Abbas, kali ini Ibn Mas'ud. Hadha kahadzis syi'r. In aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum walakin idza waqa'a fi qalbi farasakha fihi nafa'a. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud, aku membaca surah Al-Mufassal, ini surah-surah yang pendek dalam Al-Quran ya mustafa rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bawah ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi, oleh pengarang. Majoriti ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i menyatakan surah Al-Mufassal ini adalah surah-surah yang pendek, bermula daripada surah Al-Hujurat hingga ke surah An-Nas. Lebih kurang surah Al-Hujurat itu pada juzuk yang ke-26. Berapa surah yang terakhir pada juzuk yang ke-26 itulah surah-surah yang dikatakan surah mufassal, iaitu surah-surah yang pendek. Mesti rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada mulai surah Al-Hujurat sampailah surah An-Nas. Aku membaca surah Al-Mufassal ini, iaitu surah-surah pendek, dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, cara ini dikira laju sama seperti lajunya mengalunkan syair. Sesungguhnya ramai orang membaca Al-Quran. Ini yang perlu kita mengambil perhatian. Kata Ibn Mas'ud, sesungguhnya ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Maksudnya apa dia baca? Ramai ini orang membaca Al-Quran tetapi sekadar membacanya. Tetapi apa maksud tidak melepasi tulang selangka? Tidak melepasi kepada hatinya. Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu wa taala. Maka kita biarlah baca, setidaknya membentuk jiwa sanubari kita. Apa yang kita baca? Allah kata apa? Jangan kita mendekati zina. La taqrabu zina. Kita memanfaatkan dengan faham. Allah kata apa? Jangan kita mencela, mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka janganlah kita mencela ataupun kita menghujat. Maka kita masuk dalam jiwa. Bukan hanya sekadar kita mengungkapkan di bibir. Sebab itu dikatakan di sini, kata Ibn Mas'ud, sesungguhnya ramai orang yang baca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Namun, jika bacaan itu mengenai hati, lalu menetap kukuh di dalamnya, maka ia benar bermanfaat. Maka kalau kita nak tengok orang itu benar-benar membaca Al-Quran, dia bukan sekadar baca, tetapi ia benar-benar untuk mengambil manfaat. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira ayat itu cerita tentang syurga ke, tentang neraka ke, tentang pengharaman ke, tentang perang ke, dia mengambil manfaat. Cerita tentang ahli syurga, tentang orang yang fajir ke, orang yang melakukan albir, orang yang melakukan kebaikan ke, maka dia mengambil manfaat.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: tetap panas, terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar, jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Kami menyiarkan

Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka jam pertama. Masih bertemankan Cikgu Moni di sini. Sebentar tadi, lagu nyanyian Tommy J. Pisah Suratan sebagai haluan telinga kita bersama. Dalam hidup ni, kita selalu merancang apa yang kita mahu, kan? Dan kita juga berharap sesuatu akan berlaku seperti yang kita impikan. Tetapi, mungkin kita sedar tidak semua yang kita rancang akan menjadi kenyataan. Namun, kita kena sentiasa percaya suratan Allah SWT tidak pernah sia-sia. Ada yang pergi mungkin bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk memberi ruang kepada sesuatu yang lebih baik. Apa yang tertangguh mungkin bukan bermakna kita tidak layak mendapatkannya, tetapi mungkin waktunya belum tiba. Jadi jangan lupa untuk kita sentiasa percaya dengan suratan ketentuan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Belum untuk makluman, semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7:03 malam, sebentar sahaja nanti.

القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi." Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka jam kedua. Cikgu Muni temani anda untuk waktu ini. Apa pun ya, sekejap saja masa berlalu kan, gelap dah hari kita hari ini. Dan apa pun kepada baru balik kerja kan, selamat sampai rumah kami ucapkan. Yang masih di jalan raya, pandu perlahan-lahan, berhati-hati dengan pemanduan anda. Dan kepada yang sedang mendengar ya, sambil beristirahat, terima kasih kerana sudi temankan Murni di waktu ini. Apapun waktu macam ni, selepas harian mungkin kita sibuk siang hari tadi kan, dengan kerja dan macam-macam urusan kita, inilah masa untuk kita lepaskan sedikit penat ataupun beban dalam kepala kita kan. Kadang-kadang kita terlalu fikir tentang apa yang belum kita dapat, sampai kita terlupa nak hargai apa yang kita ada kan. Kadang-kadang mungkin kita kecewa sebab sesuatu tak jadi seperti yang kita nak. Tapi mungkin kita kena ingat satu perkara, tidak semua yang kita mahu itu baik untuk kita, dan tidak semua yang kita kehilangan itu satu kerugian. Ada masa Allah SWT menjauhkan sesuatu kerana dia tahu apa yang kita tak tahu. Jadi malam ni, jom sama-sama kita belajar untuk redha. Bukan bermaksud kita berhenti berusaha, tetapi kita percaya bahawa selepas usaha dan doa ada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita terima. Teruslah dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tidak mengenang pasang surut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tidak mengenang pasang surut.
2: Bermaksud, tidak pernah mengingati kesusahan yang akan dialami pada masa akan datang.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Fatan seperti tidak mengenang pasang surut kerana setelah berjaya dalam perniagaannya, dia langsung tidak beringat akan kesusahan yang mungkin boleh berlaku.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Cikgu Murni masih di sini jam ketiga menemani anda untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Apa pun yang sedang mandu, pandu berhati-hati, yang di rumah saja sahabat istirahat. Cuma nak maklumkanlah ya untuk pendengar-pendengar kat luar sana yang tengah bersantai-santai itu mungkin tengah bermedia sosial kan, nak mencari informasi, nak kongsikan maklumat. Pastikan info anda nak kongsi tu benar-benar sahih ya. Tak pasti jangan kongsi, sebabnya ini sangat berbahaya ya kalau kita sebarkan berita atau maklumat palsu, sebabnya anda boleh diambil tindakan ya di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 Seksyen 233-1-A. Ini dia lah kesalahan menggunakan perkhidmatan rangkaian atau aplikasi secara sedar untuk menyebarkan kandungan yang palsu bersifat mengancam atau berniat untuk menyakiti orang lain. Jangan suka-suka nak sebarkan ya, sebabnya anda boleh dihukum denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali ya. Jadi berhati-hatilah sebelum kongsi, tanya dulu semak dahulu kesahihannya di portal sebenarnya The MY. Okey, sama-samalah kita saling ingat mengingati. Baiklah, apa pun untuk makluman ya semua muslimin dan juga muslimat, azan isyak akan kedengaran tepat pukul 8.12 minit malam sebentar nanti, dan juga jam ini kita akan dengarkan Zoom Music tanpa henti Melaka FM.

Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Ta'ala

selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.

0: Tu bawa sini.
1: Ah, kejap bawa orang ke ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baju kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ih, mak ni. Patut risau. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kencing manis. Takut melarat nanti. Eh bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni, tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat Melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abang nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Para pendengar Melaka FM, saya Ustaz Fadhil Samin kembali menemani anda dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM. Ni Ustaz nak tanya ni, tidur kita ni cukup ke tak cukup? Kadang-kadang ada orang menguap dalam kerja. Kadang-kadang ada menguap dalam bawa kereta. Kadang-kadang lebih dahsyat menguap sedang hari ini menunggang motor. Tapi perasan tak? Ada kalanya kadang-kadang anak-anak kita yang bangun pagi ni kadang-kadang tak cukup tidur juga. Bukan kata orang dewasa, anak-anak kita. Jadi untuk hari ini, Ustaz nak sharekan tentang beberapa isu berkaitan dengan adakah tidur anak-anak kita cukup. Bukan apa, isunya sekarang ni, anak-anak zaman sekarang kadang-kadang kita rasa dia tidur, tapi sebenarnya kualiti tidurnya tidak mencapai kualiti yang sebenar. Sebab itu kalau kita tengok ada anak-anak sampai kat sekolah tidur, betul tak betul? Kalau tanya cikgu tu, ramai yang mengangguk tu. Lebih dahsyat bukan kerana tidur, dia menguap. Bila menguap tu namupan, dia tak boleh fokus dalam belajar. Jadi ada informasi yang Ustaz nak share dalam segmen Jalan Minda hari ini. Apa dia? Untuk anak-anak yang 1 hingga 4 tahun, durasi time untuk dia tidur adalah dalam tempoh 12 hingga 14 jam. Kan? Untuk 5 hingga 6 tahun, durasi tidur atau timenya adalah antara 11 hingga 13 jam. Manakala kalau anak kita umur 7 hingga 12 tahun, jumlah jam yang patut dia tidur adalah 10 hingga 11 jam. Dan untuk remaja yang bagi berumur 13 hingga 17 tahun, jumlah masa yang sepatutnya dia tidur adalah antara 8 hingga

0: kenapa Ustaz kongsikan benda tu, puan-puan? Memang kita akui kadang-kadang anak kita mungkin terkurang. Kalau terkurang 1-2 jam masih boleh kita hari ni pandang sebelah mata, tuan-tuan. Contohlah kalau anak remaja kita 13 hingga 17 ni, sepatutnya dia tidur 8-9 jam, tapi dia tidur mungkin dalam sekitar 7 jam. Mungkin sebab dia banyak homework kan, atau ada hari ini paperwork yang dia kena siapkan, atau hari ini kerja kursus yang perlu dibuat. Itu kita faham, tuan-tuan. Tapi kalau dia leka dengan game, leka dengan social media, akan memberikan efek ataupun kesan yang tak baik untuk dirinya. Antaranya, prestasi belajar akan drop. Ini yang tuan-tuan kena faham. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok anak-anak kita punya prestasi akademik turun, cuba lihat kualiti tidurnya. Cukup ke tak cukup? Sebab ia memberi kesan kepada cara belajarnya di sekolah. Yang kedua, hilang fokus. Bila hilang fokus, bagaimana dia nak memahami suatu pelajaran di sekolah? Kan? Yang paling kita takut, yang ketiga, hilang pertimbangan. Dalam erti kata yang lain, emosinya tak stabil. Itu kadang-kadang kat sekolah bergaduh, bertumbuk. Hari ni kalau kita tengok budak zaman sekarang, kalau bergaduh bertumbuk, takut tuan-tuan. Kan? Dan akhir sekali, tuan dan puan-puan, semestinya ia akan menyebabkan ia mengantuk. Jadi tuan dan puan-puan, sama-sama kita renungkan informasi yang saya share pada hari ini sangat berguna untuk ibu bapa kita cek kembali adakah tidur anak-anak kita mencukupi. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadlis Amin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadlis Amin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah.
2: Kau.
3: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

Love FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga, jaga.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Good morning di sini. Masih menemani semua pendengar Makan FM untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12 tengah malam. Apa pun terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik dah pun 9.16 minit malam. Yang sedang menjamu selera, yes, selamat makan malam. Ada yang dah makan awal tadi ni waktu rehat-rehat. Ada yang minum-minum air panas je kan, sejuk rasanya malam ni ya. Apa pun kami doakan lah yang dah habis tugasan bekerja, selamat berehat dengan keluarga yang tercinta. Ya, yang sendirian tak mahu sedih-sedih. Selain kita teman berteman lah hingga tengah malam ini, yang tengah bertugas, tengah bekerja dalam segala bidang tugas kerja anda, termasuklah ya kerja-kerja di jalan raya, ke sana ke sini. Kami doakan sepanjang perjalanan setiap langkahnya itu dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih juga ya rakan-rakan di live TikTok Melaka FM yang temankan saya dari tadi hinggalah sekarang ni, temankan Muni. Terima kasih Abang Nasruddin kita, Mas Munib. Terima kasih Mas Munib, Kak Wadiah Hiti. Terima kasih Kak Abang Din. Terima kasih Kak Tak Melata, Teratai Comel, Abang Z, Mustafa Sagir, Cikgu Aisyah kita, Adik Nisa, Cik Zahar ada, Abang Bidin ada, Airo Sidi, Cik Zaki. Terima kasih Kak Norihan. Ya, terima kasih juga Kak Sipa Putus kita. Apis, lama tak nampak Apis. Terima kasih. Ramai lagi, nanti saya bacakan nama-namanya. Ya lagi. Baik, 9.30 minit malam bermulanya segmen Salam Namaste Apkapya Ragana. Bermakna kita akan mula siarkan lagu-lagu permintaan peminat-peminat Bollywood kita bermula 9.30 minit malam. Ya, macam biasa jugalah. Kalau hantar lagu, kena hantar di nombor WhatsApp kami 010-806-1023. Hantarlah dua lagu boleh, tiga lagu boleh, supaya saya dapat pilih salah satu. Dan syaratnya juga, dah hantar lagu, jangan sembang-sembang pula lepas tu ya, nanti hilang nombor giliran. Dah hantar lagu, biar je lagu tu macam tu, supaya saya taklah hilang nombor giliran anda semua. Okey? Itu memang selalu syarat-syarat yang saya kongsikan lah. Apapun kepada semua rakan pendengar, jom sama-sama kita layan lagu-lagu Bollywood. Tapi macam biasa, apa kata saya belanja dahulu sebuah lagu untuk hiburan pendengar-pendengar pada malam ini. Okey. Ini lagu-lagu suruh joget ni. Untuk Salam Namaste pada malam ni. Makan film.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: करना है, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है।
1: राजा तो ठीक है, तुम तब आना जब मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी।
2: Kita bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
3: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

Salam namaste apka piara gana. Membuka tirai pada malam ini hari Selasa 9.31 minit malam. Dah pun ya, selamat datang untuk semua peminat-peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini yang memang sentiasa menantikan segmen Salam Namaste membuka tirainya. Terima kasih ya untuk yang berada di frekuensi kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih untuk rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM. Ramai dah cikit dah masuk dah tukar nama dah ya. Terima kasih Hasina Begum, Zura Chopra ya. Tadi tiba-tiba ada Om Kapur lah ya. Ini pertama kali saya dengar namanya. Kak Wadiah Zinta pun ada ramai. Kak Zura Chopra tadi katanya lambat singgah ya ke siaran kita. Tapi saya tengok kalau sempat kita siarkan lagi lagu permintaan Kak Zura. Ya, kita harap sempat lah kan. Kalau tak sempat saya nak siarkan juga lagu Kak Zura. Mana boleh tak dengar lagu Kak Zura nyanyi kan. Terima kasih yang singgah di sini pada malam ini. Seperti biasa, permintaan lagu perlu hantarkan di nombor kami 010-806-1023. Kan? Dah hantar lagu, hantarlah 2-3 lagu. Saya dapat pilih salah satunya. Lepas hantar lagu, jangan sembang-sembang lagi tau. Supaya tak hilang nombor giliran anda. Jadi apa kata, jom tunaikan lagu permintaan yang pertama. Awal hantar lagu hari ini. Terima kasih mengucapkan pada... nampak dah hilang. Tengok tu dah hilang dah ni. Terima kasih Mirul. Sama akak ingat kata Mirul nak dengarkan sebuah lagu dari filem Khalnayak. Yang mana lagu filem Khalnayak merupakan sebuah filem tahun 1993. Yang mana dilakonkan oleh Sanjay Dutt dan juga Mahduri Dizit. Sanjay Dutt ya, bergandingan dengan Mahduri Dizit. Yang mana ada juga yang mengatakan bahawa filem Khalnayak ni, nama filem ni bergair Bad Syakis Kamka. Sebenarnya bukan ya. Bukan, itu sebenarnya merupakan lirik dari lagu yang akan kita keudarakan, Choli KPC Kiahe katanya. Yang mana dalam lirik tu dia kata, apakah gunanya seorang raja tanpa ratunya, kan? Kalau ada raja tak ada ratu pun tak seronok. Jadi itulah lagu yang dipilih oleh Edward Amirul dengan ucapan dihadiahkan kepada Kak Benny kita, kru MCR. Hari ni saya ditemani oleh Kak Nani dan juga Abang Nizam K kita, juga para petugas keselamatan Melaka FM. Lin, my bestie, kata Edward Amirul. Tak dilupakan kepada rakan-rakan pendengar radio Melaka FM ya, di TikTok maupun di radio, antaranya Kak Sena, Kak Zura, Kak Ida Sharida, Ida Arnida, Mama Nomi, Joker, Abis Mutar, Ari, Abang Rashdan dan Eli. Semoga terhibur hendaknya kalian semua. Terima kasih Edward Amirul. Dan juga kita akan tunaikan lagu permintaan Kak Wadiah Zinta kita kejap nanti. Semua lagu untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Lagu dari tahun 1993. Melaka FM mempersonakan Salam Namaste Apka Piaragana.

terus terbayang Raja Aryan Marhota kan, tengah gesek biola dia tu. Itu dah sebuah lagu permintaan Kak Wadia Zinta kita. Ya, untuk lagu Chalte Chalte Yuhi kan. Katanya Hai Hi Piar Hi. Ya, inilah cinta ya. Inilah cinta. Sebuah lagu permintaan daripada Kak Wadia kita. Katanya khas untuk untuk Lia. Dan tak lupa juga untuk semualah yang berada di ruang udara Melaka FM dan yang berada kat TikTok Melaka FM yang tengah dengar lagu Hindustan best-best malam ni. Terima kasih Kak Wadia. Jangan lupa sarapan. Sarapan lah, makan malam . Terus sarapan esok terus. Saya rangkumkan sekali. Terima kasih Kak Wadia. Baik, sebenarnya untuk filem Mohabbatin tadi ni kan, kalau kita perasankan ada artis-artis baru ketika itu. Kita ada Uday Chopra, Jimmy Shagel, Jugal Hanraj, Shamita Shetty kan, Kim Sharma dan Preeti Jangkiani. Yang mana sebenarnya mereka semua ni sebelum berlakon filem Mohabbatin, ini penampilan pertama mereka. Yang mereka ni dihantar ke kem latihan. Ada kem latihan tau untuk mereka ni, ada sesi latihan lakonan dan tarian supaya mereka ni ada keserasian. Sebab tu kita buat cerita tu kan, nampak macam memang macam bercinta sungguh-sungguh lah. Tapi Shah Rukh dan juga Aishwarya Rai memang tak perlu kita petikaikan lah ya. Memang antara pelakon hebat di waktu itu hinggalah sekarang. Okay, terima kasih atas permintaan lagu di 0108061023 yang senang menjamu selera. Selamat makan malam saya ucapkan sambil-sambil layan-layan lagu Bollywood pada malam ini. Semua permintaan rakan-rakan pendengar kita. Okey, jom terangkan lagu permintaan seterusnya. Kiriman daripada Joker. Merah 6 Joker. Katanya nak dengarkan sebuah lagu Dum Tanah Tadam Tanah Tadam Tanah Dum Tanah. Sebuah lagu dari Shira Ghoshal, Bijit dan juga Visha dari filem On Shanti Oh Mother. Katanya sekali nak minta lagu lancar untuk semua warga Melaka FM yang bertugas pada malam ini. Dan buat semua pendengar setia, salam namaste. Sama ada yang sedang bekerja, berniaga, berehat di rumah atau di mana sahaja anda berada, selamat berhibur dengan lagu-lagu yang dikeudarakan. Terima kasih Joker. Juga ada sebuah lagu Oldies, lagu lama permintaan Maklum Mahawa. Kita nak dengarkan sebuah lagu Curalia Hitum Nejo Dilko. Ni ramai yang mak kita tunggu lagu ni. Katanya lagu ni kepada Kak Asinah Syah kita, Mak Usuraja alias Zura Juju, Mak Senah, Pak Wan, Popo, Amar dan semualah yang kenali Maklum Mahawa dengan ucapan selamat mendengar. Jom lain dulu sebuah lagu yang cukup indah liriknya. Dan lagu ni pun sama lah, kalau nak joget dan kereta, joget bahu je. Okay, terus terdengarkan kami. Salam namaste, Apka Piaragana.

Ya, Melaka FM mempersanakan salam namaste Abkapya Ragana dah pun. Pukul 10 malam dah kejap je masa berlalu kan. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang hantarkan permintaan lagu dan terima kasih juga Maklum Mahawa untuk lagu Curalia Hitum Neja Dilko. Katanya awak telah mencuri hati ini kan. Sebuah lagu nyanyian Aisyah Bosley dan juga Muhammad Rafi yang mana lagu ini telah pun diangkatlah didombatkan sebagai salah satu lagu paling romantis yang cukup ikonik di India. Saya sebutkan ke India juga ya, untuk kita peminat lagu-lagu Bollywood mesti tahu lagu ini dari filem Ya Dun Ki Bharat, sebuah lagu ataupun sebuah filem tahun 1973. Baik, yang telah memandu, pandu berhati-hati, moga sampai ke rumah dengan selamatnya. Ada yang tengah siap-siap masuk kerja, shift pukul 11 malam ni kan. Selamat bekerja lah ya, moga-moga jaga diri baik-baik sepanjang tugasan bekerja. Kalau penat, rehatlah seketika ya. Baik, jom tunaikan lagu permintaan seterusnya. Sehabis baik saya cuba tunaikan. Tapi malam ni memang lagu-lagu yang kita boleh nyanyi bersama, lagu-lagu yang cukup indah liriknya. Kita nak dengarkan lagu permintaan kiriman daripada adik Arik ke? Sekejap, saya tengok balik. bukan Arik kan? Ni siapa ni hantarkan lagu ni? Namanya siapa ni? Sis Nita, ya Allah, minta maaf lah ya, akak dah tak perasan nama ni kan, ya hilang namanya. Nita nak dengarkan sebuah lagu, lagu dari filem Badshah, Muhabbat Ho Gayih. Yang mana filem Badshah merupakan sebuah filem yang cukup menarik tahun 1999, gandingan Syaruhan dan juga Twinkle Khanna kan. Dan ini merupakan satu-satunya filem menggandikan Syaruhan dan juga Twinkle Khanna. Lepas tu tak ada dah, mereka tak ada berlakon sama-sama dah. Ya. Dan ada satu fakta lah untuk filem ni kan, kita kenal Johnny Lever kan. Saya rasa semua peminat filem-filem Bollywood kenal Johnny Lever. Dia memang antara pelakon yang sentiasa memberi seri dalam setiap lakonan lah, dari filem dulu Syaruhan muda sampai sekarang, Johnny Lever ni tetap berlakon ya. Ketika filem Badshah ni ada satu babak permulaan adegan di sebuah kelab. Waktu tu pengarah menyedari tahu bahawa Johnny Lever ni macam nampak tak berapa ceria. Rupanya ketika tu dia merahsiakan bahawa ayah dia sedang menjalani satu pembedahan yang besar. Tapi sebab dia tak nak susahkan kru, dia tak nak susahkan pengarah lain, dia tetap berlakon. Dia tak minta cuti pun. Itulah kan nak kata kualiti pelakon-pelakon yang memang minat dengan kerja mereka kan. Johnny Lever, siapa tak kenal Johnny Lever kan. Jadi terima kasih Nita untuk permintaan lagunya. Dan juga kita ada permintaan lagu kepada Kak Asinah Shah kita. Nak dengarkan sebuah lagu, Ha Mene Bi Pyar Kiahe. Sebuah lagu yang cukup indah, lagu cinta tentunya. Lakonan Ashik Kumar, Karishma Kapoor dan juga kita ada Abhishek Bachchan juga untuk filem ini. Tapi jom lain dahulu, sebuah lagu dari filem Badshah ini khas untuk semua peminat. Salam Namaste Abka Piaragana.

0: Bawa sini.
1: Ah, kejap-kejap bawa orang pergi ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi, masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu Akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu, nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Ih, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kerja manis. Takut melarat nanti. Eh bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul lah abah dengan politik ni kan.
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni, tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat Melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki. Bukan hanya mampu tengok je, bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

Ya, itu dia Sunshine I Love You, sebuah lagu dari filem tahun 2003, Memprin Kidi Waniho. Sebenarnya filem ni dia ada macam satu kita panggil macam satu kejutan jugalah dekat Bollywood pada waktu ini, kerana dikatakan lah masa tu kan, dikatakan bahawa lakonan Hrithi Roshan dan juga Kareena Kapoor ya terlalu ataupun terlebih overacting, sebenarnya cerita terlebih ekspresi dan terlalu bertenaga, sampai ramai yang jadikan tu sebagai bahan-bahan lawak jugalah dekat Bollywood. Tapi

Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak, dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per peso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pension minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen ilat direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

FM. Salam namaste apka piara gana terus menemani semua pendengar Melaka FM. Cikgu Muni masih di sini untuk jam terakhir. Ya, kejap je lah jam terakhir kita kan. 11.20 minit malam dah. Ya, selagi sempat saya tengahkan lagu, saya akan cuba tengahkan lagu-lagu semua ya. Tapi sebelum itu, terima kasih yang dengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM. Klik, ada yang baru habis kerja kan? Syih pukul 11 malam tadi. Ya, selamat beristirahat pula. Ya, kalau belum makan, makan dulu kan, baru tidur ataupun ambil masa sikit lah kan, bagi perut rehat-rehat sikit. Lepas tu barulah lena ya, yang baru masuk kerja shift malam ataupun bertugas dari petang tadi hingga ke pagi esok. Kami doakan semoga sepanjang tugas sama kerja malam ini dalam jagaan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, sebentar tadi lagu Chan de Cupang boy ya. Ya, sebuah lagu yang cukup indah dari filem lakonan Salman dan juga Aishwarya Rai, merupakan lagu permintaan daripada Abang Zack 1357. Katanya menyapa semula pendengar Melaka FM dan juga rakan-rakan di TikTok Live Melaka FM. Terima kasih Abang Zack. Nak tunaikan lagu seterusnya, permintaan lagu kiriman daripada Arik. Nak dengarkan lagu Wulan Keja Sabse Alagi. Kan? Istimewa untuk semua pendengar Salam Namaste. Kena bagi tu seorang lah kan. Kena sebut nama seorang istimewa jugalah kan. Sebab cerita pasal seorang wanita kan. Kadanya terima kasih Arik. Thank you very much. Oh, speaking malam hari. Welcome. Terima kasih Arik. Jaga diri baik-baik kat sana. Okay? Habis Salam Namaste boleh tidur esok kerja. Okay? Terima kasih Arik juga permintaan lagu. Ini kiriman orang jauh ni. Terima kasih kita ucapkan kepada Mas, betul tak saya sebut Mas Munib? Betul eh? Mas Munib. Terima kasih Mas Munib. Nak dengarkan lagu, sebuah lagu dari filem Ras, Jobi Kaseme. Khas untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Orang pendengar kita ni dari Jawa Timur. Terima kasih Mas Munib untuk permintaan lagunya. Lain dahulu, Abijit khas untuk anda. Salam namaste. Apka piaragana.

0: Di filem Ras tahun 2002 lakonan Bipasha Basu dan juga Dino Maria katanya Jobika Sme ingat tak lagi janji-janji kita kan sebab dia kata apa tu kia tumhi yadihi adakah awak ingat janji tu lepas tu dia balas apa ha muji yadihi ya betul saya ingat janji tu jadi tentulah kan janji perlu diingati dan perlu kita laksanakan apa yang kita janji ke orang kan terima kasih untuk semua dengarkan kami di frekuensi 102.3 apa yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Baik, sedikit saya nak kongsikan berkenaan dengan indeks pencemaran udara yang terkini untuk waktu ini yang dapat saya kongsikan untuk negeri Melaka. Di Bandar Melaka di tahap tidak sihat 169, di sekitar Bukit Rambai 166, begitu juga di Alor Gajah 166, di sekitar Jasin Melaka Tangkak 175, juga di tahap tidak sihat. Namun untuk rakan-rakan kita di sekitar Batu Pahat, bacaan sangat tidak sihat 211 ya. Jadi kita harapkan rakan-rakan pendengar Melaka FM walau di mana anda berada tolong jaga diri baik-baik dengan keadaan jerebu yang sekarang kita tahu tetap tidak sihat. Ya kalau perlu keluar rumah ya bekerja ke ya gunalah pelitup muka yang sesuai dan pakai dengan betul dan kalau boleh kurangkan tempoh berada di luar rumah kita ataupun luar bangunan ya. Baik, terima kasih yang berkongsikan pelbagai informasi di TikTok. Terima kasih. Saya dikabarkan rakan-rakan dekat TikTok juga kawasan Batu Pahat ada sekolah ditutup kan. Jadi apapun untuk kita semua semoga dipermudahkan urusan ya. Kalau sekolah tutup ya janganlah buat anak pergi jalan pula kan, duduk dekat rumah baik-baik ya. Kalau terpaksa keluar juga pakailah pelitup separuh muka, banyakkan minum air masak juga ya. Ini peringatan untuk kita bersama. Baik, jom lagu seterusnya. Saya minta maaf banyak kiriman lagu saya tak sempat tunaikan ya, tapi yang sempat lagi saya siarkan dalam 1, 2 atau 3 lagu. InsyaAllah kita cuba sehabis baik permintaan daripada Kak Zura Juju kita. Jom kita dengarkan dahulu.
1: Hai, assalamualaikum Cikgu Mumi.
0: Salam.
1: Namaste. Kak Zura nak minta lagu filem Hadi Jopia Karega, lakonan Salman Khan, Piti Zinta dan Rani Peci. Lagunya bertajuk Api Jati.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Yeah, Cikgu Murni dah berada di penghujung siaran. Oh, semua dah boleh tidur dah. Kan suruh bangun tadi, suruh tidur dah balik tau. Sebabnya dah pukul 11.50 minit malam, langkau ke pukul 12.30 malam. Bermakna saya Murni Safinas Abu Salih menutup tirai salam namaste untuk minggu ini. Minta maaf tak dapat tunaikan semua permintaan lagu. Memang ramai minta lagu hari ini. Dan terima kasih sebab hantar permintaan lagu. Terima kasih hantarkan ucapan. Sempat saya bacakan nama-nama yang tak sempat saya tunaikan lagu. Terima kasih menunjukkan pada Cik Tah Kawana kita. Terima kasih Cik. Terima kasih juga di Aimahira, Lutfi Daim. Terima kasih juga menyucapkan pada Aminovi orang mua kita ni. Terima kasih juga menyucapkan pada Pakcik Ismail Sempang Krayong, ya. Dan juga kiriman menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM, ya. Peminat lagu-lagu Bollywood kata Pakcik Ismail Sempang Krayong kita. Dan juga sayang sampaikan ucapan khas kepada Zee Arjuna. Ada lagu diminta juga, mohon maaf juga tak sempat nak tunjukkan semua lagu, ya. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan mendengarkan kami di frekuensi 102.3, semua pendengar Melaka FM, teman-teman otai-otai kami, dan juga yang dengarkan di RTM Klik, terima kasih. Tak lupa juga semua yang berada di live TikTok Melaka FM, ya. InsyaAllah kita akan jumpa hari Khamis pagi nanti. Esok pagi bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Dan tentunya yang sedang bertugas, kerja elok-elok, jaga diri baik-baik. Yang nak tidur, mimpi indah-indah belaka, doakan semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini, insyaAllah. Terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR, Kak Nani dan juga Kak Nani dan Abang Nizam Kin turut bertugas hingga tengah malam ini. Dan terima kasih rakan-rakan saya di Balai Pengawal yang sentiasa menjaga keselamatan kami, seluruh warga kerja Melaka FM. Untuk semua, jaga diri. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Selamat malam semua. Bye-bye.

0: mempesonakan.
1: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
2: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

persembahan Gumlah UK Selingan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon, persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Bristol dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita

buat peniaga-peniaga se-Malaysia selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak peniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam, makan nasi lemak warung Rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia terus bersama-sama dengan Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya, betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi. Ini dia Akira Kushidan. Kita bertukar seketika. Ucu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, tau. Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, gabungan polis diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga agensi pengawasan maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Berger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, dan Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan

lagu terbaik di Live TikTok. Okey, pemandu-pemandu sebelah saya dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Oh, ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Iaitu microsleep, jangan ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunaga Burhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Arbizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Ini tengah malam, dia dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni, kena beringat selalu. Kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu selera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Isap Nomin membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa. Kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan. Sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walaupun apa jua keadaannya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, di Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, pantai barat di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang, termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Ahmad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pang. Kasut dah buruk, luncur ke pantai timur katanya. Abang Lori, Driver Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Dalisha, Rozila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-Kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumaat Ikromok, Abad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawari. Kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang. Ada Zam, ada Nasan Nazar, Azura, Pain Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, Layan GBH, Tiga Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Fahman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi bujuk kata bang. Sabar-sabar ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bercakap TL, lagu ciptaan Manan Ngah, lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan Tujuh Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi, kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nura Zainab Zakaria, Nagos Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Perniaga-perniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Saufi, Mawar Jingga, SB Mak Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Ri, Zatul Izura, Ijam Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pin Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Adnan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ MK87. Menghala ke lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya Maknanya terus dengarkan Nasional Game Beratu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam gitu kan. Dia bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, yeah, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji, dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi visa bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usop NSC Tinted luncur terus GBS semua. Pam-pam-pam. Mak Ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September.

yang hadir melalui live kita. Jangan lupa tepi-tepi elaknya kasih luncur, eh. Kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati aku. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, layan GBH.

0: ke Anda. Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa, memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan, kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah, antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita, penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azilah dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir dan yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Surah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pun dah, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Ya. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah, ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, kekal setia dengan Nasional Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya, tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama, lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri ataupun surat pengaturan kesan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, Bengkulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agro Bank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer, agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okay, selamat pagi. Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Arah 77, Dane Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi? Aini 67, ada Zai, Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina, Noli, Halim, Jamilah 79, Tiger, Aini, Intan, Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotulan, Tandik, siapa lagi? Kak Ia, Su Azizan, Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pak Ma'on, Pak Ma'on hadir, mantap Pak Ma'on. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir, pom pom pom. Mantap Abang Lori semua, pilot-pilot darat. Lagi tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bujur Katil. Kita saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan, ada masanya tahu, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin, kata orang tu, mengulangilah. Tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu, tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
di masa depan. Astagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Merisik Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih. Teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali pada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu, kan, kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Rebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Jadi seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu, ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada. Dah dijemput ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasrul Geberuhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga. Semuanya ada, insyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi National FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okay, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Ma'il Syazila. Kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Fatih 74, Ismail Saleh, Cik Ros. Ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusilah kita pada waktu ini. Pagi pagi makin ramai pula, Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharup Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geberuhan tu di National FM.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Nah, tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Nafiso lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga menutup tirai, menangis tapi berjogatil untuk pertemuan hari ini. Sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Baru Johor 5.43 minit pagi. Bandar Raya Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Semarang 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangan Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuk Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Adab Sesama Manusia, Adab Sesama Kawan Kita, Adab Sesama Ibu dan Ayah, Adab Sesama Adik-beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman-teman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melupakan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengan GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okay, lagu di jam yang terakhir. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Iklim dengan Maliga, Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah, mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk, kita letak ke tepi. Terus layan Nasrul Gimburhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang sampai terani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan. Tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu perpaduan. Hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia. Dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, soban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, toleh nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

Ekspedisi dengan impian seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya, untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026, 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet ya. Terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu surat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh.

seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan. Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, setiap hari.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berpadu ada juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 7 Oktober 2026, hari Rabu, bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi, sebelum Lia akan bersama dengan rakan tugas iaitu Abang Gita pada pukul 8 pagi nanti. Juga disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini telah pun masuk pada pukul 5.49 minit pagi tadi. Dan juga sekejap lagi sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 171 hingga 179. Juga untuk rancangan Permata Hati bertajuk Adab-Adab Membaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Idwan Suludin. Dan untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Tip Elak Anak Tidur Lewat. Dan tepat pukul 7, kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi itulah antara jadual perjalanan kita pada pagi ini di jam yang pertama ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6.50

0: صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
1: Dan bandingan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain daripada mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu sebenarnya ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak akan dapat menggunakan akalnya.

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hendak beribadah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakan kerana darurat, sedang ia tidak mengingini dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain daripada api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

0: مغفره فما اصبرهم على النار.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Allah. Maka, mana mungkin mereka sanggup menanggung seksa api neraka itu?

Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai kebenaran kitab Allah itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah, yang jauh daripada mendapat petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bukanlah perkara kebaikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke pihak timur dan barat. Tetapi kebaikan atau kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar di dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan fisabilillah. Orang-orang yang demikian sifatnya itu, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah.

إحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن

wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa, yakni pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu, serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Dan di dalam hukuman qisas itu, ada jaminan hidup bagi kamu. Wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu semua bertakwa kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Bagaimana kita nak menyempurnakan sebutan huruf? Bagaimana kita nak menyempurnakan sifat-sifat huruf? Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sebut baca semua boleh baca. Tetapi bagaimana kita mengembalikan hak-hak pada ayat-ayat ataupun huruf-huruf tersebut? Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu daripada definisi Sayyidina Ali. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud tartil adalah memperelokkan, iaitu tajwid sebutan huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat waqaf. Maka dari segi tartil, kata Sayyidina Ali, kita memperelokkan. Itu dari segi bacaan kita dengan kita menekankan, kita menjaga dari segi hukum hakam tajwid. Yang kedua, iaitu wa ma'firatul wukuf. Kita mengetahui bagaimana di tempat-tempatnya untuk kita berhenti dalam bacaan-bacaan kita. Moga-moga bacaan kita makin hari menjadi baik. Makin hari menjadi elok. Sebab apa? Mempelajari Al-Quran ini perlulah bertalaqi. Mempelajari Al-Quran ini perlulah berguru. Maka seseorang guru itu boleh memperbetulkan manakah kekurangan yang disebutkan oleh seorang anak murid. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita dapat memastikan setiap huruf terjaga haknya. Setiap huruf itu mempunyai sifat-sifatnya. Wukuf, ma'ruf, kita mengetahui, kita mengenal di manakah tempat-tempat waqaf yang qabih, waqaf yang hasan, waqaf yang kafi.

di manakah yang perlu kita berikan perhatian muslimin ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Itu maksud tartil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Muzammil, iaitu waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka selepas ini kalau dah tahu, maka kita perlulah menjaganya dengan baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalimah tartil itu daripada kalimah tajwid, dari tartil itu tajwid datang daripada kalimah jawada jayyid, iaitu kita memperelokkan, kita memperbaguskan. Itu daripada kalimah tajwid tadi, daripada maksud apa dia? Jawada jayyid. Daripada dasar pada tajwid, iaitu membawa maksud kita memperelokkan, kita memperbaguskan, kita memperbaiki dari segi bacaan kita muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mukadimah yang dibawa maksudkan oleh Sayyidina Ali. Itu maksud tartil. Kita kena elokkan bacaan, kita kena jaga tajwid, sifat hurufnya, dan juga bagaimana kita nak mengetahui tentang hukum hakam ataupun di mana kita perlu berhenti. Bagaimana bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabit daripada sebuah hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa Ummu Salamah ini? Iaitu seorang isteri, di antaranya isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfan. Inilah yang dicontohkan oleh seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabit sebuah hadis daripada Ummu Salamah, bila ia ditanyakan, seorang ditanyakan bagaimanakah bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan qira'atan mufassaratan, yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang dibaca keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bentuk yang penuh kejelasan. Setiap yang keluar adalah mufassaratan, harfan harfan. Bila kita mendengarnya, setiap bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat tangkap dibaca oleh Nabi satu persatu. Dia bukan suara Nabi itu perlahan, tidak. Bacaan Nabi itu satu persatu kita boleh menangkap apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berbaliklah kepada yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Jumhur para ulama mengatakan hukum membaca Al-Quran secara tartil adalah sunat. Baik itu kita belajar hukum tajwid, adanya bacaan itu secara hadar, adanya secara tadwir. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adanya secara tahqiq, perlahan bersungguh. Adanya bacaan bacaan itu secara hadar, laju. Adanya bacaan itu secara tadwir, sederhana. Itu bacaan-bacaan Al-Quran. Kita kenalah sesuaikan di mana kita baca. Kata Ibn Mas'ud, sesungguhnya ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Maksudnya apa? Dia baca. Ramai ini orang membaca Al-Quran tetapi sekadar membacanya. Tetapi apa maksud? Tidak melepasi tulang selangka, tidak melepasi kepada hatinya. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita biarlah baca, setidaknya membentuk jiwa sanubari kita. Apa yang kita baca? Allah kata apa? Jangan kita mendekati zina. La taqrabuz zina. Kita memanfaatkan dengan faham. Allah kata apa? Jangan kita mencela, mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka janganlah kita mencela ataupun kita maka kita masuk dalam jiwa. Bukan hanya sekadar kita mengungkapkan di bibir. Sebab itu dikatakan di sini, kata Ibn Mas'ud, sesungguhnya ramai orang yang baca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Namun, jika bacaan itu mengenai hati, lalu menetap kukuh di dalamnya, maka ia benar bermanfaat. Maka kalau kita nak tengok orang itu benar-benar membaca Al-Quran, dia bukan sekadar baca, tetapi ia benar-benar untuk mengambil manfaat. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tak kira ayat itu cerita tentang syurga.

0: surga ke, tentang neraka ke, tentang pengharaman ke, tentang perang ke, dia mengambil manfaat. Cerita tentang ahli syurga, tentang orang yang fajir ke, orang yang melakukan albir, orang yang melakukan kebaikan ke, maka dia mengambil manfaat. Bukan sekadar baca, tetapi baca untuk ia mengambilkan manfaat. Maka para ulama berkata, kaedah tartil adalah sunat untuk tujuan tadabbur. Kenapa untuk kita baca tartil? Untuk kita tadabbur dan selainnya. Maka mereka berkata lagi, bacaan secara tartil disunatkan bagi orang yang bukan Arab, yang tidak memahami maknanya, kerana ia lebih dekat kepada perbuatan mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Maka kita bacalah Al-Quran itu penuh dengan keagungan. Baca dengan satu persatu. Jangan kita tergesa-gesa. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat mengajarkannya bacaan Al-Quran. Nabi tergesa-gesa nak membacanya, nak menghafalkannya. Akhirnya Allah sebut apa? Kami yang memasukkan dan memahamkan engkau tentang Al-Quran. Maka motivasinya pada kita hari ini, belajar, baca dan juga menghayati. Dalam proses itu, perlahan-lahan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa? Perlahan-lahan. Kita baca dengan penuh apa? Perlahan-lahan muslimin dirahmati Allah. Supaya apa? Dapat ia memberi kesan di dalam hati kita. Bukan sekadar kita menghormati kepada mukjizat Al-Quran tersebut, juga kita menghormati dari segi memberi kesan di dalam hati kita muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kita membaca Al-Quran secara tartil. Maka lepas ni kita janganlah baca secara tergesa-gesa. Walaupun kita baca surah itu surah lazim, kita dah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kita baca perlahan. Qul huwallahu ahad. Kita fahamkan betul-betul. Siapa yang berkata Allah ke Nabi Muhammad? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah. Kita tadabbur. Kita memahami. Kita jangan salah. Yang berkata itu siapa? Allah ke Nabi? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah. Qul. Sama juga dengan soal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi ini seseorang yang penuh jiwanya yang lunak, lembut. Tak sanggup Nabi nak memanggil Quraisy dengan kalimah dengan kafir. Tetapi maksud kul itu bukan Nabi yang sebut. Allah yang perintahkan kepada Nabi. Wahai Muhammad, katakanlah. Kul ya. Maka Nabi ini taat kepada Allah. Maka Nabi sebut. Kul ya ayyuhal kafirun. Setelah apa? Surah Al-Kawthar. Yang mana mereka mengatakan kepada Nabi. Nabi ini adalah seorang yang terputus daripada nikmat. Inna a'tayna kalkawthar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu rentetan daripada tadabur ataupun tafsir. Siapa yang abtar sebenarnya? Iaitu orang-orang kafir. Sebab itu Allah tugunkan surah Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah aku yang berkata kepada mereka. Mereka adalah golongan yang kufur. Setelah mereka diberikan nikmat yang banyak, li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Nikmat tu banyak Allah bagi. Musim panas, musim sejuk, dia boleh berdagang, dia boleh berjual beli. Allah minta apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Tuhan yang memiliki Kaabah ini, rumah ini. Tapi mereka tidak. Muslim dirahmati Allah. Itu ayat Al-Quran yang bila kita baca, biarlah penuh dengan ta'zim. Walaupun kita dah hafal Yasin, kita dah hafal Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal, kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Betul-betul fahamkan maksudnya, bukan sekadar baca, bukan sekadar hafal. Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu iaitu galakan memohon kurniaan dan perlindungan Allah apabila bertemu ayat rahmat ataupun ayat yang berbentuk azab. Mungkin barangkali kita ini sebagai orang awam, termasuklah diri saya ini, bukanlah kita faham secara keseluruhan Al-Quran. Ada masanya ayat Al-Quran itu menceritakan tentang peperangan. Ada kalanya ayat Al-Quran itu menceritakan tentang nikmat, rahmat. Ada kalanya Al-Quran itu menceritakan tentang azab, neraka. Maka bagaimanakah kita berinteraksi dengan Al-Quran itu? Ini bentuk sunat, bukan wajib. Bagaimana kita berinteraksi? dengan Al-Quran Musni Rahmati Allah. Maka kata Imam An-Nawawi, disunatkan memohon kurniaan daripada Allah Ta'ala apabila bertemu dengan ayat rahmat dan memohon perlindungan Allah daripada keburukan atau azab apabila bertemu dengan ayat ayat berbentuk azab atau berdoa. Maka di sini Imam An-Nawawi memberikan bagaimana panduan kalau kita faham maksud ayat Musni Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun contohlah paling mudah, kita baca surah At-Tin. Di hujung-hujung ayat tersebut bagaimana disebutkan Allah itu maha maha menghakimi, maha hakim. Allah maha bijaksana. Allah itu maha hakim. Maka kita disunatkan untuk menjawabnya apa? Bala. Betul. Bahkan betul. Kita membenarkan anasya musyahidun. Kami menyaksikan. Itu maksudnya antaranya. Muslim rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada interaksi bila kita baca sesuatu ayat. Maka kata Imam An-Nawawi, bila bertemu dengan ayat yang berbentuk rahmat, maka dianjurkan untuk membaca Allahumma inni as'alukal afiyah. Artinya, ya Allah, aku memohon kesejahteraan kepadamu. Mohon bentuk rahmat, bentuk hidayah. Maka kita memohon dengan, kita baca satu ayat, Allahumma inni as'alukal al-afiyah. Atau Allahumma inni as'alukal afiyah min kulli makrurin. Yang bermaksud, ya Allah, aku memohon kesejahteraan kepadamu daripada segala kecelakaan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwal Suludin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Muhajir Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semalam ramai yang hari ni WhatsApp saya tanya, "Ustaz, terima kasih hari ni kongsikan pasal hari ni informasi tentang tidur anak-anak." Ramai yang bersetuju. Cuma ramai yang tanya saya ni, "Ustaz, bagaimana nak elak anak-anak kita ni tidur lewat?" Kan? Okey. Jadi disebabkan ramai yang hari ini minta, Ustaz kongsikan untuk jana minda hari ni. Kenalah dengar baik-baik. Dan yang paling penting, kena dengar Melaka FM setiap hari. Barulah mantul. Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan beberapa tip bagaimana nak elak anak-anak kita tidur lewat. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, ini soal rules. Apa itu rules? Erti kata yang lain adalah berkenaan dengan undang-undang kita dalam penggunaan gadget pada anak-anak. Ini pun selalu saya pesan. Dalam banyak isu tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan di Radio Melaka FM ni, saya banyak kongsi pasal penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Ibu ayah kena faham, kita kena tegas. Kadang-kadang kita kena letakkan zon larangan gadget untuk anak kita, masa larangan untuk anak-anak kita. Jangan kita bagi gadget kepada anak-anak tanpa ada rule yang jelas. Sebab ini akan menyebabkan anak-anak akan hari ini besar kepala kerana apa? Mak ayah dia tak bagi tahu tentang penggunaan yang betul berkenaan dengan gadget. Akhirnya, anak salah guna dan kita takut sebablah gadget ini dia tidur lewat. Nampak tak? Okay? Contohlah kalau kita nak ada rule lah, kita beritahu anak kita. Aisyah, okay,

0: penat tengah malam ataupun manis yang berlebihan, dia akan jadi hari ini anak-anak yang suka tak duduk diam, nak tidur lagi susah. Tapi kan ada di kalangan anak-anak yang kalau terlebih makan dia cepat tidur. Itu lain cerita pula. Nanti saya share berkenaan dengan penjagaan makanan di kalangan anak. Itu tajuk lain ya. Okey. Baik, yang ketiga tuan-tuan perempuan, bagi ibu bapa, pastikan sebelum anak-anak tu tidur, bilik tidur itu dalam keadaan suasana yang gelap. Kalau boleh lampu tu ditutup supaya tidur anak kita lebih berkualiti. Sebab tu orang dulu-dulu perasan tak eh? Orang dulu-dulu kadang-kadang kan dengan tak ada aktiviti apa, pukul 9, 9.30 dah tutup dah lampu. Tapi zaman sekarang tuan-tuan perempuan, pukul 1 pagi kan sangat heboh. Kan orang kata fikir-fikirlah sendiri tuan-tuan perempuan eh. Dan yang keempat tuan-tuan perempuan, setkan minda anak-anak kita. Maknanya apa? Esok anak-anak kita nak capai apa? Supaya dia ada hari ini orang kata panduan yang dia perlu kejar atau benda yang perlu disetkan agar mereka tidur awal dan bangun awal. Mudah-mudahan ia akan membangkitkan semangat baru untuk anak-anak kita bangun dengan lebih hari ini hebat dan bermotivasi, akhirnya menjadi anak-anak yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Baik, jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam jerebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 32. Di Johor pula, pagi, petang dan malam jerebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Manakala di Negeri Sembilan, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam jerebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
2: Tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
3: Pesanan hikmat awam ini dibawakan

akan bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 sampai pukul 12 tengah malam 18 jam sehari. Okey, hari ini saya Sazlina Rashid DJ Lia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Hari ini bertarikh 7 Oktober 2026, hari Rabu, bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekejap lagi Lia akan bersama dengan rakan tugas Abang Gitar untuk Gegar Pagi 8 hingga 10 pagi nanti. Okey, dan juga di jam berikutnya nanti Lia akan kongsikan dengan anda lah topik Gegar Pagi kita pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.